kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Boleh Zahari. Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Kopi Bosian, bah orang Labuan. Jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah. Turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan. Bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kurang mana deh.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baik, 8.30. Tular sana sini. Apa yang tular di sana? Apa yang tular di sini? Untuk edisi hari ini, 9 Mei 2026. Ini kejadian yang agak, kata lucu lah. Kan? Macam-macam lah ragam tu kan. Iaitu mengenai dengan minta sunting gambar rambut suami. Terletak kemas sikit tapi banyak yang terjadi. Dengan kecanggihan aplikasi terkini dan penyuntingan gambar dan video pemilik kepada akaun Facebook Lia Nasir ternama muat naik sekeping gambar kekumpulan edit apa hari ini. Dalam antara itu, dia memohon pertolongan orang ramai untuk menyunting gambar suaminya agar rambutnya kelihatan kemas selepas ditiup angin. Dan bagai pucuk dicita ulam mendatanglah, warga maya ternyata tidak melepaskan peluang terhidang untuk memperagakan bakat suntingan masing-masing. Kan? Jadi mula-mula niatnya tu minta tolong editkan gambar. Sekali macam-macam pula yang keluar. Apa yang melucukan, penyunting gambar itu begitu kreatif dengan menerapkan unsur-unsur humor dalam suntingan masing-masing. Melihat kepada hasil suntingan yang didangkan, memang tidak sering, orang kata tidak kering gusi dibuatnya. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah bakat dan kreativiti suntikan warga maya bukan calang-calang. Kan? Ada yang jadi rambut Goku, ada yang rambut wanita, ada yang afro jadi rambut pacak-pacak, ada tengok rambut dia terbang dan sebagainya. Okay. Jadi punk pun ada. Jadi itulah antara itulah sana sini edisi 9 Mei 2026. Baik, selepas ni saya akan umumkan, selepas ini 8.40 undian ditutup, dan lepas itu saya akan umumkan pemenang bagi yang mana satu edisi hari ini. Adira, Ku Ada Kamu ataupun Sayang Orang Sama. Sekejap lagi saya akan tutup, ada masa lagi untuk hantarkan undian anda melalui poll di Facebook Labuan FM. Jangan kemana mana, ini dia Sampai Dan Mencerikan Pagi Anda.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Hey girls, jumpa
1: nanti.
2: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Yang mana satu?

Yang mana satu? Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Betul, Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Yang baru mendengarkan, hai, nama saya Khairul Ong. Saya akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Baik, seperti saya war-warkan tadi, yang mana lagu untuk yang mana satu edisi hari ini telah pun ditutup undiannya. Alah, ada yang baru sampai ataupun baru dia dengarkan Laban FM terlepaslah pula. Dan ada juga yang tanya, minggu ni lagu-lagu siapa je? Jom kita dengarkan sekali lagi teaser untuk yang mana satu.
2: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Baik, ya, untuk hari ini yang mana satu, kita ada dua buah lagu nyanyian daripada Adira. Okey, ada lagu daripada Ku Ada Kamu ataupun Sayang Orang Sama. Kami telah pun membuka undian soal pukul 7.30 pagi tadi dan nampaknya undian telah pun ditutup. Penerbit kita kata dah ada pemenang. Wow, ini dia pemenang untuk edisi 9 Mei 2026. Tapi sebelum tu, pukul 9 pagi nanti, kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Okey, lagu untuk pemenang mendapat undian yang tertinggi untuk hari ini adalah lagu yang berjudul Sayang Orang Sama, yang mana lagu ini adalah single yang dikeluarkan pada tahun 2006, dan lagu ini juga adalah lagu daripada OST drama Bersiri Khianat yang terpilih. Okey, sekarang kita dengarkan Adira, Sayang Orang Sama, Labuan FM.

Baik, waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan. Bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya betul, Salam Padian menceriakan pagi anda. Assalamualaikum kepada mereka yang baru sahaja mendengarkan kami. Ada mungkin yang baru sahaja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang, saya ucapkan nikmatilah keindahan wilayah Persekutuan Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya Khairul Ong. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz di jam yang terakhir menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Saya nak bacakan dahulu ucapan-ucapan selamat pagi yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar kita menerusi gambar selfie saya yang telah pun dimuat naik di Facebook Labuan FM. Ada daripada Graman, katanya good morning. Daripada Muhammad Hanafia, katanya DJ Handsome, terima kasih, selamat bertugas, salam ceria. Daripada Nortilah Tila pula, katanya selamat pagi DJ Labuan FM. Mayani Emma Abdul Malik pula katanya peace open, peace be open you DJ Khairul, terima kasih. Mat Isa Isa katanya selamat bersiaran, selamat pagi. Kami mendengarkan siaran radio Labuan FM. Terima kasih. Sania Ganti, selamat bertugas katanya. Auntie Florita katanya sentiasa di hati Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi anda terus hantarkan ucapan selamat pagi. Saya akan bacakan satu per satu. Dan selepas ini tentunya kita ada juga lagu-lagu yang best macam ini.

0: Ya, kita ada Izzat Han, Sandri Moody, Aidan Hazrin dan Dan Manjo. Semuanya sampai sini. Jangan dengarkan Lawan FM, suara persisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Glad when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: panasnya hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baiklah, Abang Nafiah, suara pesisir anda. Baik, ada sesuatu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai dengan hebahan lapangan terbang Labuan diklasifikasikan sebagai kawasan larangan tempat larangan KLTL, yang mana akan menjalankan latihan kecemasan dengan senario yang berbeza setiap tahun supaya semua responders bersiap sedia untuk pelbagai jenis insiden di dalam apa jua keadaan yang melibatkan kemalangan udara. Jadi sehubungan dengan itu, sebagai makluman awal, pihak Malaysia Airport bersama-sama jabatan dan agensi terlibat akan melaksanakan latihan kecemasan kemalangan udara melalui call sign iaitu X Marlin berskala besar pada 14 Mei 2026 Khamis 8 pagi hingga 10 pagi, yang mana tahun ini insiden melibatkan kapal terbang terhempas di luar daripada kawasan lapangan terbang dan akan melibatkan ramai pelakon bagi menjayakan latihan tersebut. Lokasi latihan adalah di lapangan terbang Labuan dan juga pantai Nagalang. Orang ramai yang berada di lokasi berhampiran diminta tidak panik dan dimohon memberi kerjasama dan mengikut arahan pegawai keselamatan yang bertugas. Baik, itu dia hebahan yang kami sampaikan kepada anda. Terus dengarkan kami di mana jua anda berada, boleh muat turun aplikasi RTM Klik sebab ia betul-betul percuma. Selepas ini banyak lagi hiburan saya akan sajikan kepada anda. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah cetak. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Push. Sikit lagi, push. Woi.
2: Woi, kenapa kamu berubah ni, woi?
3: Eh, Iskandar, dah solat belum?
1: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
3: Kerja sekolah dah siap belum?
1: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
3: Hai, masuk sekolah pula dah cuci belum?
1: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
3: Iskandar, semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam masih main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
1: Yelah, Iskandar buat lah ni.
4: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, berlalu menghiburkan kita Johnny Boy dengan Salahku membawakan kita ke pukul 9.48 minit pagi. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih yang dari pagi tadi, pukul 6 pagi tadi, dah dengarkan saya menerusi 103.7 dan 89.4 MHz. Kepada mereka yang belum muat turun sekarang tau, aplikasi RTM Klik, sebab ya betul-betul percuma. Baik, 10 pagi nanti kita akan singgah sebentar untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi menerusi Nasional FM. Tetapi selepas itu kita ada tetamu menerusi Generasiku, mencetus inspirasi menjadi aspirasi bersama-sama dengan Nur Alisha Dayana binti Asmadi dan juga Nur Alisha Dayana binti Asmadi. Wow, ini adik-beradik ni kan, sebab apa mereka akan bercerita mengenai dengan karate dan kehidupan. Akan bersama-sama dengan DJ Reha. Dan sebelah petang, jangan lupa untuk dengarkan orang kata Silang Budaya. Kan, stesen berkembar 8 FM dan Perak FM yang bertajuk Tari Kita Langkah dari Pelbagai Negeri pukul 3 petang nanti. Okey, bersama-sama dengan DJ Alif dan DJ Finas di Perak FM. Jadi sampai sini saja saya menemani anda. Terima kasih. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
3: Jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
2: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
3: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
2: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
3: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
2: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
3: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
2: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah. Bukan campak keluar dari kenderaan.
3: Pandai pun adik. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
2: Pesanan ini daripada Lawan FM.
4: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Lapan FM, suara pesisir anda.

0: bersama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasi Ku setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasi Ku.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, sekarang anda sedang mendengarkan saya Reha di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda hanya perlu muat turun di telefon pintar anda. Jangan risau, jangan susah hati. Aplikasi ini free of charge, tidak berbayar sama sekali, tak ada sebarang charge dikenakan. RTM Click betul-betul percuma. Jadi muat terus sekarang untuk anda dengarkan Labuan FM di mana sahaja anda berada. Okey, hari ini kita dah masuk 9 Mei 2026, hari Sabtu. Hari Sabtu hari ini, sekali lagi Reha berkeudara menemani anda. Dan ya, pastinya ramai hari ini yang cuti, sedang bersantai bersama-sama keluarga. Ada yang ambil kesempatan untuk bawa anak-anak jalan-jalan, kan. Hujung minggu macam ni je lah orang kata ada masa nak keluar pergi healing-healing. Selalu hari biasa, Isnin sampai Jumaat, masing-masing sibuk dengan tugasan di tempat kerja, kan. Jadi ada masa hujung minggu ni, manfaatkanlah sebaik mungkin bersama-sama keluarga tersayang. Dan hari ini untuk jam pertama, saya tak keseorangan ya di konti. Ada dua orang menemani saya hari ini. Kalau minggu lepas kita ada rancangan Cilik Ceria, minggu ni kita ada rancangan Generasiku Bercetus Aspirasi Menjadi Inspirasi, yang mana dalam rancangan ni kita akan bawakan tetamu istimewa daripada golongan-golongan belia yang akan berkongsi cerita pengalaman yang boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Dan kali ini saya bersama-sama dengan dua orang belia, dua kuntum bunga yang baru saja berusia 14 tahun. Masya Allah, 14 tahun dah jadi belia yang hebat dalam sukan karate katanya. Ini dia adik Nur Alisha Dayana dan adik Nur Arisha Dayana. Kalau tengok nama tu, kenapa lebih kurang eh? Kenapa hampir sama je? Sebab mereka berdua ni adik-beradik. Dan apa yang buat lagi kita excited, kita teruja hari ni, mereka ni rupanya pasangan kembar. Pasangan kembar. Tengok tu muka diorang tu. Kalau anda boleh saksikan menerusi live di Facebook dan juga di live TikTok kita, mereka ni mempunyai paras rupa yang sama. Namanya pasangan kembar seiras. Sebab pertama kalinya ya, saya nak interview pasangan kembar dalam rancangan Generasiku ni. Jadi apapun, sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang ke Konti Labuan FM untuk Alisha dan Arisha. Hai Alisha, Arisha.
1: Hai.
0: Dengar tak suara dia tu? Okey, dengar suara pun dah comel kan? Okey, soalan pertama kita nak tanya, mana satu Arisha, mana satu Alisha? Sebelum apa-apa kita nak confirmkan dulu identiti diorang ni. Mana satu Alisha, mana satu Arisha?
1: Alisha, Arisha.
0: Alisha yang berbaju hitam. Alisha. Arisha yang berbaju hijau. Okey, kalau nak tengok mana satu Alisha, mana satu Arisha, kena masuk ke live TikTok kita dengan live Facebook kita. Boleh saksikan paras rupa mereka ni, Alisha dan juga Arisha. Okey, Alisha dan Arisha, dua-dua ni pertama kali datang Konti Labuan FM.
1: Ya.
0: Pertama kali. First time masuk Konti Labuan FM.
1: Ya.
0: Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke Labuan FM. Untuk pengetahuan pendengar juga, ibunya pun ada ya di sisi menemani Alisha dan juga Arisha, support dari tepi ni ibunya. Okey. Mungkin sebelum ni Alisha dan Arisha pernah dengar suara menerusi radio. Rupanya bila datang ke Konti, bila masuk sendiri ke Konti, oh macam ni rupanya suasana dekat Konti ni kan. Beginilah dia. Cuma hari ni saya ada peneman lah. Saya ada peneman. Kalau selalu saya seorang je, hari ni ada dua orang, ada tiga orang sebenarnya menemani saya ni dekat Konti ni. Ada empat orang termasuk kita punya rakan jurutera kita. Okey, sebelum kita nak cerita panjang lebar lah kan, kita nak berkenalan dulu dengan dua orang belia kita ni. Jadi boleh tak Alisha dan Arisha cerita serba sedikit biodata masing-masing? Mungkin boleh cerita anak keberapa, adakah Arisha dan Alisha ni dua orang je adik-beradik atau ada lagi adik-beradik lain? Lepas tu asal dari mana? Dan kita nak tahu juga Arisha dan Alisha ni sekolah dekat mana? Siapa nak mula dulu?
1: Siapa nak mula?
0: Kau dulu mula. Arisha mula dulu. Okey, Arisha dulu mula. Okey. Silakan Arisha.
1: Okey. Nama saya Nur Arisha Dayana binti Asmadi. Saya adik bongsu.
0: Adik bongsu.
1: Bongsu daripada empat orang adik-beradik. Dan Saya berasal di Labuan lah juga.
0: Berasal dari Labuan. Orang Labuan juga bayi ni.
1: Saya berumur 14 tahun dan bersekolah di SMK Labuan. Hobi saya melukis.
0: Hobi melukis. Itu berkenaan dengan Arisha. Kalau Alisha pula macam mana? Sila perkenalkan diri Alisha.
1: Saya Nur Alisha Dayana binti Asmadi. Saya anak ketiga. Saya pun berasal dari Labuan dan saya berumur 14 tahun. Saya belajar di SMK Labuan. Hobi saya pun melukis.
0: Hobi pun. Hobi diorang pun sama ni. Pasangan kembar seiras yang sehati dan sejiwa. Hobi mereka pun sama, melukis. Okey, Kak Rehan nak tanyalah. Kalau tengok kembar seiras Arisha dan Alisha, mana satu kakak, mana satu adik? Kalau tadi perkenalkan diri anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Yang atas daripada Arisha dengan Alisha siapa? Abang, kakak?
1: Abang.
0: Dua-dua abang?
1: Ya.
0: Oh, jadi Arisha dan Alisha anak ketiga. Tapi siapa yang kakak, siapa adik ni? Dua-dua pun dah confused dah.
1: Alisha kakak, Arisha adik.
0: Alisha kakak, Arisha adik. Okey. Tapi sama-sama anak ketiga. Sebab ialah kembar kan. Dan hobi mereka pun sama juga, melukis. Okey, kalau sejarah persekolahan, sekarang ni Arisha dengan Alisha sekolah di sekolah yang sama, tingkatan 2, 14 tahun. Kalau sekolah rendah pula macam mana sebelum ni? Dari tahun 1 sampai tahun 6 sekolah dekat mana?
1: Di SJKC Ciwen.
0: Oh, dekat je, dekat Ciwen. Nah, Arisha dengan Alisha dua-dua sekolah dekat situ.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, memang diorang ni melekat dia sehati sejiwa. Kalau sekarang tingkatan 2, tingkatan 1 sekolah dekat SMK Labuan juga.
1: Awal-awal dekat St. Anthony tapi pindah ke SMK Labuan.
0: Oh, mula-mula sekolah dekat St. Anthony. Lepas tu sekarang tingkatan 2 baru berpindah ke sekolah SMK Labuan. Kalau sekolah rendah tadi memang dari tahun 1 sampai tahun 6 sekolah dekat Ciwen.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, okey. Baik, sebelum kita nak berhenti rehat, kita dah berkenalan dah tadi dengan Arisha dan juga Arisha dan Alisha. Terbalik dah kita. Diorang dah introduce dekat saya berapa kali dah. Tapi saya masih confused lagi mana satu Arisha, mana satu Arisha. Tak apa. Alisha yang berbaju hitam, Arisha yang berbaju hijau. Okey. Baik, sebelum kita nak berhenti rehat, kita nak tanya satu soalan dululah pada pasangan kembar kita hari ini. Saya difahamkan Arisha dan Alisha ni merupakan atlet dalam sukan karate, betul?
1: Betul.
0: Dan kalau kita tengok profil kedua-dua mereka ni, memang wow, memang kita amazed. Memang kita kagum dengan pencapaian banyak ya, pencapaian dalam sukan karate sampai ke peringkat antarabangsa pun ada, betul tak?
1: Ada.
0: Jadi boleh tak kongsikan sejak bila lagi terlibat dalam sukan karate ni?
1: Sejak bila terlibat dalam sukan karate? Sejak umur 3 tahun.
0: 3 tahun dah berkarate dah?
1: Ya.
0: Sekarang dah 14 tahun.
1: Ya.
0: Alisha pun sama juga, umur 3 tahun juga dah start berkarate.
1: Ya.
0: Oh, macam mana? Macam mana ada minat nak berkarate tu, nak belajar karate tu? Dari umur 3 tahun tu muda lagi tu. Kalau saya dulu 3 tahun buat apa ? Okey, macam mana? Macam mana ada minat tiba-tiba boleh masuk dalam sukan karate ni? Umur 3 tahun tu umur yang sangat muda

0: saya anulah.
1: Karate.
2: Oh, dekat rumah. Ha. Oh, dekat rumah karate abang.
0: Nampak dorang latihan, terus kami ikut-ikut juga. Oh. Dengan dorang.
2: Dua-dua abang tu berkarate juga.
0: Ya. Ya.
2: Oh, maksudnya adik-beradik ni semua hebat dalam sukan karate lah ni.
0: Ya.
2: Okey. Baik, itu dia ya. Itu baru introduction, baru permulaan untuk sesi perkongsian kita hari ini. Diorang 3 tahun dah start berkarate dah. Dekat rumah berkarate, bergaduh pun agaknya berkarate ni. Okey, kita baru introduction, baru mukadimah, kita belum lagi cerita tentang kejayaan dan pencapaian Arisha dan Alisha sebagai atlet sukan karate. Selepas ni ada banyak lagi soalan kita nak tanya pada pasangan kembar ni. Kita nak beri orang kata inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana melalui pengalaman daripada kedua-dua mereka ni. Jadi jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ni. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dalam Generasiku Pencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi.
3: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kami di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi mendengarkan kami. Dan untuk anda yang belum lagi ikuti media sosial Bon FM, anda boleh ikuti kami di TikTok, di Facebook, di Instagram, Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Dan untuk pengetahuan anda juga, kami dah live di Facebook dan juga di TikTok Labuan FM. Jadi jom ramai-ramai join kami di sana. Bantu kami untuk tap-tap screen. Bantu kami untuk share dan like live kami. Okay. Tap-tap screen lagi. Kata Arisha dan juga Alisha, cukup 100K. Diorang sahut cabaran nak menari katanya di konti. Boleh Arisha, Alisha?
2: Boleh.
1: Semangat Arisha dengan Alisha. Okay. Kalau tadi Arisha dan Alisha dah cerita dengan kita sejak umur 3 tahun katanya dah terlibat dengan sukan karate ni. 3 tahun tu satu usia yang sangat muda lah sebenarnya, kan. Jadi kita nak tahu jugalah siapa sebenarnya yang selama ni bagi inspirasi kepada Alisha dan Arisha untuk belajar karate. Sebab tak semua orang pandai berkarate, ya. Jadi hebatlah pasangan kembar ni, umur baru 14 tahun dah jadi wakil sampai ke peringkat antarabangsa pula tu. Jadi siapa yang beri inspirasi selama ni?
2: Ibu bapa saya dan keluarga kami seperti pakcik kami, Renci Aswadi Tabah, telah memberi kami inspirasi kerana mereka telah menyokong dan percaya kepada kami selama ini.
1: Oh, sejak usia 3 tahun tu.
2: Ya.
1: Tadi Alisha bagi tahu pakcik yang ajar karate. Pakcik lah coach kiranya ni, kan. Sekarang pakcik dekat mana? Dekat Labuan juga?
2: Ya, dekat
1: Labuan juga. Pakcik dia sendiri yang ajar diorang ni berkarate sejak usia 3 tahun lagi. Abang dia pun jadi inspirasi juga. Akhirnya ni keluarga anak beranak memang pandai berkarate lah ni, kan. Kalau Arisha pula macam mana? Arisha siapa yang bagi inspirasi? Orang yang sama ke atau ada lagi orang lain yang ajar karate ni sebenarnya?
2: Orang yang samalah juga
1: kan. Diorang ni kan kembar sehidup dan semati. Jadi memang pakcik diorang yang coach. Kalau macam Kak Rehan ni nak join karate, boleh ke?
2: Boleh.
1: Dia ada tak syarat-syarat macam kriteria-kriteria yang boleh kita join karate tu? Macam Kak Rehan ni macam comel-comel gini, kan. Cabi-cabi gini, boleh ke ikut karate?
2: Boleh.
1: Ada ke yang badan-badan macam Kak Rehan ni yang join karate?
2: Ada.
1: Ada macam dia teragak-agak tau nak jawab sebenarnya. Okey, itu dia ya, sosok tubuh yang menjadi inspirasi kepada Arisha dan Alisha. Sudah pasti keluarganya, mak ayahnya, abangnya, pakciknya sendiri pun menjadi coach kepada Arisha dan Alisha selama ni. Semestinya mereka lah orang yang orang kata apa, menjadi penguat ataupun tulang belakang untuk kejayaan hari ni. Betul tak Arisha?
2: Betul.
1: Baik, kalau dari segi pengalaman pula macam mana? Kita tengok profil kedua-duanya ni, Arisha dan Alisha. Kalau nak sebut satu-satu memang tak cukup lah ya, satu jam ni. Jadi boleh tak Arisha dan Alisha kongsikan dengan kita semua pengalaman pertama masuk ke pertandingan karate ni? Kalau pengalaman mungkin adalah perbezaannya sikit, kan, antara Alisha dan Alisha. Kalau tadi siapa yang menjadi inspirasi tu orang yang sama, tapi kalau dari segi pengalaman mungkin ada perbezaan walaupun dalam sukan yang sama. Jadi apa pengalaman pertama masuk ke pertandingan? Siapa nak mula dulu?
2: Saya.
1: Arisha dulu. Okey, Arisha dulu. Okey, silakan Arisha.
2: Kalau pengalaman pertama memang rasa nervous lah, biasa kan. Tapi bila masuk tatami itu, masa pertandingan pertama, dengar sorokan daripada keluarga dan tim dari luar tatami, dorang juga memberikan saya semangat lah, dan hilanglah rasa takut tu untuk lawan.
1: Masa tu umur Arisha berapa tahun tu masa mula-mula masuk pertandingan tu?
2: 6 tahun.
1: Baru 6 tahun. Ya Allah, 6 tahun Kak Reha baru belajar ABC. Ada orang dah sampai join pertandingan dah. Kalau macam Alisha pula macam mana? Apa pengalaman pertama bila join pertandingan ni?
2: Sama juga, masa saya berusia 6 tahun tu, saya first time pergi bertanding di luar Labuan.
1: Oh, dekat luar Labuan.
2: Ya.
1: Masa tu pertandingan apa tu? Untuk
3: Tak ingat dah, 6 tahun lama dah kan?
2: Ya.
3: Tapi masa tu memang dua-dua join lah. Memang Arisha dan Alisha dua-dua pergi pertandingan tu. Ya. Dekat luar Labuan, dekat mana?
2: Sabah.
3: Dekat Sabah. Masa tu siapa yang ikut? Siapa yang ikut Alisha dengan Arisha? Orang-orang yang menjadi inspirasi tu lah.
2: Ya.
3: Kalau abang pula tadi katanya abang pun ikut pertandingan karate kan? Jadi abang pun ikut sekali?
2: Ya. Ya.
3: Oh, abang lah. Abang pun antara coach yang ajar Alisha dengan Arisha?
2: Ya.
3: Oh, kalau dekat rumah abang lah yang ajar?
2: Ya, kalau diorang cuti.
3: Kalau diorang cuti. Dua-dua abang memang join karate? Memang pandai juga sukan karate ni?
2: Ya.
3: Oh, memang hebatlah diorang ni kan? Okay, jadi itu pengalaman pertama Arisha dan juga Alisha masa mula-mula masuk pertandingan. Masa tu umur mereka baru 6 tahun. Macam mana pula dengan kejayaan dan pencapaian Arisha dan Alisha? Mungkin boleh kongsikan antaranya lah. Sebab macam kita beritahu tadi, kalau nak cerita satu-satu pencapaiannya memang banyak ni kan. Kita kena minta extra masa ni. Satu jam memang tak cukup nak cerita semua. Jadi kongsikan antaranya lah. Antara sebab kalau Kak Reha tengok profilnya tu, memang banyak kan pencapaian tu kan. Jadi Arisha dan Alisha cerita beberapa lah pencapaian ataupun kejayaan sebelum-sebelum ni.
2: Pencapaian saya, saya ceritakan yang pada tahun ni punya lah.
3: Pada tahun ni yang paling latest lah kan. Boleh. Yeah. Silakan Arisha.
2: Pada bulan 2, saya telah menyertai International Jawa Timur Open 2026 dekat Surabaya, Indonesia. Saya telah mendapati gangsa dekat kategori Female Cadet Committee Individual minus 47 kg dan gold dekat Cadet Female Festival Committee. Dan pada bulan 3, saya telah menyertai 24th Universal Shotokan Karate Union USKU 2026 dekat Japan, Miyazaki. Telah dapat gold dekat senior team kata dan bronze dekat junior female high school kata. Seterusnya bulan 4, saya telah menyertai Carnival Bakat Olimpik Kebangsaan Siri 1 2026 dekat Kedah. Saya telah dapat perak dekat kategori 13 to 14 years old female individual committee minus 47 kg. Dan 15 Silent Night International Karate Cup 2026 dekat KL. Saya telah dapat 2 gangsa dekat kategori cadet junior female team kata dan cadet junior female team committee. Dan yang paling latest ni sekarang, 34th Markov National Karate Championship 2026, saya telah dapat gangsa dekat kategori cadet individual committee female minus 47 kg.
3: Wow, tengok tu pencapaian-pencapaian dia tu sangat banyak. Ya, itu untuk tahun 2026 saja. Untuk tahun ini saja. Itu yang paling latest lah tu.
2: Yeah.
3: Dia dah pernah pergi Surabaya, dia dah pernah pergi Jepun, lepas tu sampai ke Kuala Lumpur. Dan kebanyakan pertandingan yang Arisha masuk tu memang ada tempat top 3 kan. Tengok betapa hebatnya kehebatan seorang anak belia yang baru berusia 14 tahun. Kalau saya umur 14 tahun tu masih lagi main guli kan. Okay, kalau macam Alisha pula macam mana Alisha?
2: Alhamdulillah, yang di bulan 2 International Jawa Timur Open Karate 2026 tu, saya dapat gangsa di dalam kategori cadet female individual committee bawah 54 kg dan emas di cadet female festival committee.
3: Wow.
2: Ya. Pada bulan 3, saya menyertai 24th Universal Shotokan Karate Union USKU 2026 di Jepun. Saya dapat gold senior team kata sama silver di kategori individual female kata junior high school sama gangsa. Gangsa di individual female committee junior high school.
3: Wow.
2: Di bulan 4, saya pun ikut Carnival Bakat Olimpik Kebangsaan Siri 1 2026 di Kedah. Saya dapat emas di kategori female 13 ke 14 tahun komite bawah 54 kg.
3: Hebatlah. Saya terkesima dengar pencapaian-pencapaian daripada Arisha dan Alisha ni. Sama-sama hebat sebenarnya adik dengan kakak ni kan. Mesti mak dia dekat tepi sangat teruja, sangat bangga. Ada seorang, ada dua orang anak. Empat orang sebenarnya semuanya ada bermain sukan karate ni kan. Ibu, wah, sangat sangat hebat dia. Baru berusia 14 tahun tapi dah pegang macam-macam kejayaan dalam sukan karate kan. Jadi memang sama-sama join lah yang pergi sampai ke Surabaya, sampai ke Jepun kan. Apa tu tadi bakat, apa yang tadi tu, yang terakhir tadi tu?
2: Yang terakhir Makaf.
3: Makaf. Makaf tu stand untuk apa tadi?
2: National Malaysia Karate Federation.
3: Panjang nama dia ya. Tapi memang tidak dapat dinafikanlah kehebatan Alisha dan Arisha ni dalam sukan karate. Sebab itulah hari ni kita jemput mereka berdua ni datang ke Konti untuk kongsikan pengalaman dan pencapaian mereka untuk dijadikan inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Baru berusia 14 tahun ya. Jadi boleh dijadikan contoh dan teladan kepada anda semua di luar sana. Jadi dalam banyak-banyak yang Arisha dengan Alisha sebut tadi kan, pencapaian Arisha dan Alisha kongsikan tadi, yang mana paling mencabar sampai sekarang masih lagi ingat yang dalam banyak-banyak tadi, yang mana orang kata paling challenging lah, paling mencabar?
2: Paling mencabar bagi saya ialah Makaf.
3: Kenapa Makaf tu yang paling mencabar?
2: Sebab banyak negeri turun dan memang banyaklah dekat kategori pun susah nak ambil medal sebab banyak round nak lepaskan.
3: Seluruh negeri, seluruh 14 negeri semua join Makaf tu. Jadi situ satu cabaran lah untuk Arisha sebenarnya nak dapatkan tempat di situ ya. Kalau Alisha pula macam mana?
2: Kepada saya pun sama juga Makaf.
3: Makaf juga.
2: Ya, banyak round mau limpas, lepas tu rasa penat.
3: Rasa penat lah sebab banyak round kan. Kalau yang pertandingan-pertandingan yang lain-lain tu tak banyak round?
2: Banyak juga.
3: Tapi
2: yang paling mencabar ni Makaf lah.
3: Yang paling mencabar
2: yang
3: ni
2: punya
3: Makaf.
2: Punya orang kuat-kuat.
3: Orangnya kuat-kuat, lawannya tu kuat-kuat, saingannya tu ya. Itu dia ya. Semestinya lah orang katakan untuk meraih sebuah kejayaan, mestilah ada cabarannya kan. Alisha, Arisha, saat-saat sukar yang masih diingati sampailah sekarang ni. Sama macam adik Arisha dan adik Alisha ni, dalam sukan karate ni pun ada cabaran tersendiri yang mereka hadapi, tapi itulah sebenarnya nilai sebuah kejayaan. Dan apa yang penting, jangan mudah putus asa. Kerjasama jugalah sebenarnya kan. Okey, sebelum kita berhenti rehat, kita nak tanya satu soalan lagi. Arisha dan Alisha ni aktif dalam sukan karate, tapi juga merupakan seorang pelajar kan, tingkatan 2 tahun ni, betul tak? Kalau dah ikut pertandingan karate, mestilah kena ada latihan kan. Kalau nak ikut pertandingan mesti ada latihan, betul? Dalam masa yang sama kena belajar juga, nak kena fokus dalam kelas lagi. Jadi macam mana Arisha dan Alisha atur jadual untuk pastikan dua-dua tu seimbang? Karate jalan, study pun jalan, macam mana?
2: Kami cuba seimbangkan kedua-duanya. Dan kalau semasa kelas tu fokus je, beri perhatian dekat cikgu apa yang cikgu tengah mengajar. Dan kalau semasa latihan, fokus masa latihan.
3: Maksudnya kalau dalam kelas fokus untuk belajar, kalau masa latihan karate fokus untuk karate pula kan. Kalau Alisha pun sama juga.
2: Ya, dalam masa lapang pun saya akan ulang kaji.
3: Jadi itulah yang sebenarnya kita nak ya, aktif co-curriculum dan kurikulum, seimbang dua-dua. Bukan senang juga ya sebenarnya nak pastikan kedua-dua ni berjalan dengan baik, tapi Arisha dengan Alisha berjaya membuktikan yang mereka ni boleh. Inilah belia yang boleh menjadi contoh dan inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana, boleh menjadi tauladan kepada kawan-kawan kat luar sana. Okey, kita nak dengar lagi cerita-cerita inspirasi daripada pasangan kembar ni, tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda daripada Sakura Band Polaroid di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, Wan FM Suara Pesisir, anda kembali lagi bersama-sama kami menerusi rancangan Generasiku, pencetus aspirasi menjadi inspirasi. Okey, kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama dengan Alisha dan Arisha. Okey, Arisha dan Alisha. Arisha dan Alisha sampai dah sampai ke peringkat antarabangsa kan sebelum ni. Dah sampai ke Surabaya, dah sampai ke Jepun, dah jumpa dengan macam-macam saingan, macam-macam lawan bila ikut pertandingan kan. Ada yang mencabar kan. Dah jumpa dengan ramai atlet dalam sukan karate ni. Jadi bagi Alisha dan Arisha, macam mana sukan karate ni boleh membina keyakinan diri sebenarnya? Siapa nak mula dulu?
2: Saya.
1: Okey, kakak mula dulu. Okey, come on kakak.
2: Okey, dalam karate ni kami diajar untuk beranilah mencuba dan tidak takut dengan kegagalan. Jadi karate ni telah membantu kami lebih berdisiplin dan lebih menghormat dengan menghormati orang.
1: Dia ajar supaya tidak mudah berputus asa jugalah. Sebelum ni kalau Alisha dengan Arisha join pertandingan, ikut pertandingan, pernah tak rasa macam kalah, kecewa, pernah tak?
2: Pernah.
1: Mestilah pernah kan. Adat pertandingan kadang menang, kadang kalah kan. Jadi sebenarnya itulah yang membentuk keyakinan diri tu kan. Bila dah banyak ikut pertandingan, ada kalah, ada menang, di situlah sebenarnya ajar kita untuk tidak mudah berputus asa kan. Kalau macam Arisha pula macam mana?
2: Samalah juga
1: kan. Namanya kembar. Jadi Arisha pun sama juga. Bila ikut banyak pertandingan, tadi macam mana Alisha bagi tahu tadi, bila dah ikut banyak pertandingan, ada yang susah kan, ada yang senang. Jadi sebenarnya itulah yang membentuk keyakinan diri kita semua kan. Baik, kita nak tahu kalau atlet karate ni selalu kena jaga pemakanan ke?
2: Kalau macam saya lah kan, saya kan main bawah 47. Saya tak banyak makan lah kalau pertandingan dekat. Sebab nak jaga weight.
1: Kena jaga berat.
2: Ya. Yeah.
1: Dia kena BMI normal ya kalau nak ikut karate ni?
2: Tidaklah juga.
1: Tidaklah juga. Tapi tak boleh melebihi berat badan lah kan. Ya,
2: ada yang berat badan atas lah juga. Ada juga, banyak kategori.
1: Ada banyak kategori. Tapi untuk kategori Arisha ni, tadi berapa? Bawah 47. Bawah 47 kilogram tu kena juga jaga makan. Kena juga jaga berat. Maksudnya tak boleh lah makan sembarangan.
2: Kalau betul-betul dekat sudah macam berat tu, dekat hujung sudahlah,
1: kena jaga dah lah. Kena hati-hati lah juga. Maksudnya tak boleh lah makan sembarangan juga. Kena jaga juga berat badan. Kalau Alisha pula macam mana Alisha?
2: Saya main heavyweight bawah 54. Jadi saya rasa macam selesa je dengan makanan-makanan. Saya makan seperti remaja lain.
1: Oh, tak kisahlah, boleh makan apa je. Tak adalah pantang larang. Tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Boleh je nak makan apa benda yang Alisha suka kan. Okey, selepas meraih beberapa kejayaan atau pencapaian dalam sukan karate ni, kita nak tahu juga apa sasaran ataupun perancangan Alisha dan Arisha lepas ni. Ada tak merancang untuk terlibat lagi dalam mana-mana pertandingan akan datang, ataupun mungkin Alisha dengan Arisha ada impian nak wakil ke mana-mana pula? Boleh kongsikan tak?
2: Saya nak fokus untuk meningkatkan prestasi saya dan untuk improve lab lagi, untuk menjadi lebih bagus daripada saya yang dulu. InsyaAllah lah juga boleh mewakili negara suatu hari nanti.
1: InsyaAllah, amin. Lepas ni ada tak lagi pertandingan-pertandingan dalam masa terdekat ni yang kena ikut?
2: Ada. Bulan 6.
1: Bulan 6. Bulan depan dah?
2: Iya.
1: Wow. Okey. Kalau Alisha pula macam mana?
2: Saya pun sama. Saya pun ingin meningkatkan prestasi saya dalam karate, sukan karate ni. Dan saya ingin berusaha untuk insya Allah satu hari nanti dapat mewakili negara.
1: InsyaAllah, kita doakan dia. Semoga impian Alisha, impian Arisha untuk mewakili negara dalam sukan karate ni insyaAllah suatu hari nanti tercapai. Ya. Tadi kita dah bercerita panjang dah tentang pengalaman, pencapaian, perancangan Alisha juga dalam sukan karate ni. Jadi mungkin Arisha dan Alisha nak berkongsi sedikit, orang kata nasihat lah ataupun tips untuk pendengar yang mungkin ada minat nak melibatkan diri dalam sukan karate sama macam Arisha dengan Alisha. Ada tak nasihat ke tips ke?
2: Ada.
1: Okey. Siapa dulu?
2: Kami dua pun sama.
1: Dua sama. Okey, jadi jadi kakak je yang jawab. Kakak je.
2: Ya.
1: Okey, kakak dululah.
2: Okey, jangan takut untuk mencubakan sesuatu yang baru.
1: Mm-hmm.
2: Karate ni bagus, dia boleh membentukkan disiplin, keyakinan diri dan mental yang kuat.
1: Jadi siapa-siapa yang nak join, nak masuk dalam sukan karate ni, kena ada mental yang kuat, berdisiplin dan juga
2: keyakinan dalam diri.
1: Arisha pun sama juga. Ada tak apa-apa tips istimewa Arisha yang Arisha nak kongsikan? Mana tahu kawan-kawan ataupun kita punya follow-follow dekat TikTok ni ada nak join karate lepas ni. Ada tak tips?
2: Jangan takut untuk mencuba benda yang baru lah, dan jangan takut dengan kegagalan tu.
1: Walaupun sebelum ni mungkin macam Arisha dengan Arisha pernah je join pertandingan, ada yang tidak bernasib baik kan. Tapi jangan mudah berputus asa. Okey, lepas ni pun mungkin Kak Reha pun boleh join juga. Boleh. Okey, yang terakhir sebagai penutup untuk sesi perkongsian kita hari ni, mungkin Arisha dan Alisha ada ucapan nak disampaikan kepada mereka yang tengah dengar Arisha dan Alisha sekarang ni. Mungkin nak sampaikan ucapan terima kasih ataupun penghargaan terutamanya untuk keluarga ke, mak ayah ke, pak long, mak long yang ada dalam live TikTok ni, coach, pakcik tadi.
2: Ya, pakcik.
1: Mungkin ada ucapan nak disampaikan kepada mereka-mereka ni. Silakan.
2: Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada kedua ibu bapa kami, nenek dan pakcik kami Renci Aswadi, dan semua keluarga kami, coach kami Syarul Niza Sensei dan coach-coach yang lain juga, serta family karate dan kawan-kawan kami yang sentiasa menyokong perjalanan kami dalam karate. Terima kasih juga kepada Labon FM dan Kak Raiha sudi menjemput kami dalam Borak Gen Z.
1: Baik, itu dia tak lupa orang-orang yang sentiasa menyokong dan menjadi tulang belakang kepada Arisha dan Alisha. Tadi Arisha bagi ucapan, Alisha ada apa-apa ucapan nak bagi?
2: Saya pun sama macam dia, berterima kasih
1: untuk semualah yang tengok Arisha dengan Alisha hari ni kan. Okey, itu dia perkongsian dalam Generasiku bersama-sama dengan Arisha dan juga Alisha, pasangan kembar dalam sukan karate untuk edisi hari ni 9 Mei 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Arisha dan Alisha sudi meluangkan masa bersama-sama kita di Labuan FM. Kak Reha pun dah tergagak-gagak ni, kenapa ni nak kejar masa. Okey, dah bersama-sama kita di Labuan FM hari ini. Jadi kita doakan semoga Arisha dan Alisha terus maju jaya dan berjaya dalam apa saja bidang yang diceburi. Dan kita doakan juga semoga apa saja perancangan pasangan kembar ni untuk kedepannya berjalan dengan lancar dan pastinya akan berinspirasi kepada lebih ramai belia di luar sana. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada ibu Alisha dan Arisha yang turut bersama-sama dengan kita dalam konti. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan jurutera yang bertugas yang bantu melancarkan lagi sesi perkongsian kita hari ini, saudara Veron. Okey, jadi untuk pendengar setia, terus mengikuti kami di Labuan FM untuk lebih banyak perkongsian menarik. Selepas ini saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Jadi jom kita nak layan dulu lagu di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

0: Kita dengar variasi.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
7: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
8: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
9: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
10: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: anak kau berhati mulia.
1: Cakna bahasa, yeah.
2: Dengarkan perkongsian menarik menerusi Cakna Bahasa setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9.45 pagi dan ulangan pada hari yang sama pukul 11.45 pagi. Isnin ada istilah bahasa. Selasa, perkongsian homonim dan homograf. Rabu ada cilik kata. Khamis, perkongsian pantun. Dan Jumaat, kita belajar peribahasa. Bahasa bukan sekadar kata. Bahasa mencerminkan budaya dan jati diri. Cakna Bahasa, bahasa tepat, minda hebat.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia menemani saya di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Jadi macam biasa, hari ini hari Sabtu, Variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang. Dan kejap lagi ada banyak info, banyak perkongsian dan hebahan saya nak kongsikan bersama-sama anda. Tapi sebelum tu, untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial Abang FM, bolehlah follow rapat-rapat dulu. Macam biasa, kita ada di TikTok, di Facebook, laman X, di Instagram pun kita ada, dan juga di YouTube Labuan FM. Mungkin ada di antara anda yang nak kongsikan ucapan ataupun dedikasi buat insan-insan tersayang kan, nak wish birthday ke, nak ucapkan selamat hari ibu ke kan. Jangan malu, jangan segan, tinggalkan saja di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada nanti saya akan bacakan di hujung segmen. Okey, hari ini hari Sabtu, jadi orang Labuan tengah buat apa tu? Kalau rasa macam bosan-bosan duduk dekat rumah kan, tak ada aktiviti sangat, cuti-cuti ni, jom dengarkan suara kami di Labuan FM. Pastinya hiburan berinformasi kami sajikan hanya untuk anda. Hari-hari kami setia menemani anda. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari seminggu. Tak kiralah cuti tak cuti, kami sentiasa committed menghiburkan hari-hari anda. Gitu. Jadi terus dengar suara kami di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz, ataupun nak muat turun aplikasi RTM Click, nak dengar menerusi aplikasi RTM Click pun boleh. Tak ada masalah. Di sana anda boleh tengok juga macam-macam rancangan menarik ataupun pengisian menarik secara percuma. Benda percuma, takkan tak nak kot kan. Jadi muat turun sekarang. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi. Lepas ni ada info-info saya nak kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas.

0: Aku tak sangka tahu benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Ha, macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Ha, kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip Som 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
0: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aduh, aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
0: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
0: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Ceriakan Hari Anak di Lawan FM

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jangan lupa sebelum saya berkongsi lebih banyak info, macam biasa kita nak kongsikan dulu apa perkongsian yang dibawakan oleh DJ Hebri, penerbit kita dalam ruangan Siapa Dia. Hari ini kita nak kongsikan mengenai pelakon Datin Lisa Surihani menganggap ada hikmah di sebalik kegagalan rayuan suaminya iaitu Datuk Yusri Abdul Halim untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Menurut Lisa atau Lisa Surihani Muhammad, 40 tahun, kehadiran Yusri lebih diperlukan di rumah untuk pastikan urusan keluarga serta anak-anak berada dalam keadaan yang baik sepanjang dia berada di tanah suci Mekah. Katanya mungkin kehadiran suaminya lebih diperlukan untuk jaga keadaan di rumah, untuk anak-anak supaya dapat bantu urus dan jaga anak-anak sepanjang ketiadaan beliau selama 45 hari. Lisa berkongsi perkara itu menerusi satu hantaran yang dimuat naik di Instagram pada Jumaat lepas. Dalam pada itu, Lisa meluahkan rasa syukur apabila rayuan visa haji menerusi lembaga tabung haji yang dipohon olehnya diluluskan. Kata Lisa, segala urusan dipermudahkan dan disusun dengan baik walaupun rayuan untuk suami tidak berjaya. Pada Khamis, Lisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima pada musim haji tahun ini. Jadi itu dia ya. Sedih juga sebenarnya kan bila suami tak dapat ikut sekali. Bila dah jumpa, dah tengok hari-hari, lepas tu kena berjauhan selama 45 hari katanya. Beribu-ribu jauhnya, mestilah sedih kan. Berpisah beribu-ribu batu jauhnya tu selama 45 hari kan. Bila dah jumpa hari-hari, dah tengok hari-hari, mestilah rasa sedih tu ada kan. Tapi apapun, macam yang Datuk Lisa cakap, ada hikmahnya. Mungkin Datuk Yusri diperlukan untuk jaga rumah dengan anak-anak kan. Jadi sama-sama kita doakan semoga urusan mereka dipermudahkan, perjalanan untuk menunaikan haji Datuk Lisa berjalan lancar. Selamat pergi, selamat pulang ke pangkuan suami dan anak-anak tercinta. Amin. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Hebri. Terima kasih penerbit kita DJ Hebri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Selepas ini ada banyak lagi perkongsian saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu jom kita nak santai-santai sambil dengar lagu seterusnya. Jadi ini dia daripada KRU, Jangan Lafazkan. Hanya dalam variasi.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang, dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami, kerana dirimu begitu berharga.
3: Dan sayang anda, suka tak?
2: Kasih like.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi mendengarkan kami. Menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, saya ada satu bahan untuk anda semua, untuk semua warga Labuan. Pihak KPDN Labuan ada mengadakan program jualan rahmah madani lagi untuk beri peluang kepada anda semua mendapatkan barangan dengan harga yang lebih rahmah bagi barangan yang terpilih. Yang mana jualan ramah madani ini berlangsung bermula hari ini 9 Mei dan juga esok 10 Mei, 2 hari ya. Jualan ramah madani kali ini berlangsung di 3 lokasi, iaitu di Bataras Hypermarket, di Layangan Shopper dan juga di Emporium Labuan. Bermula seawal pukul 8 pagi sehingga pukul 11.30, pukul 9.30 malam. Sampai 11.30 kau. Sampai pukul 9.30 malam mengikut masa setiap lokasi program jualan ramah madani. Jadi untuk semua warga Labuan, jangan lupa untuk datang ke lokasi yang saya sebutkan tadi, 3 lokasi yang saya kongsikan tadi, untuk beli barangan keperluan isi rumah dengan potongan harga dari 10 hingga 30% bagi barangan terpilih. Untuk mak-mak kan, suri rumah, inilah kesempatan anda nak shopping barangan keperluan rumah. Katanya nak masak special sikit hujung minggu ni kan. Jadi bolehlah dapatkan barang-barang dengan harga yang lebih murah. Okey. Baik, seperti biasa, sebentar saja lagi tepat pukul 12 tengah hari, kita akan ikuti warta ringkas dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
2: Jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
1: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
2: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
1: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
2: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
1: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
2: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
1: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
2: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
1: Pesanan ini daripada Labuan FM.
0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Variasi menemani anda.
3: Baik, Variasi menemani anda di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Juga masih setia bersama-sama saya, Reha, sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, saya ada satu hebahan untuk anda, warga Labuan. Labangan terbang Labuan diklasifikasikan sebagai kawasan larangan. Tempat larangan KLTL akan menjalankan latihan kecemasan dengan senario yang berbeza setiap tahun, supaya semua responders bersiap sedia untuk pelbagai jenis insiden dalam apa jua keadaan yang melibatkan kemalangan udara. Jadi sebagai makluman awal, pihak Malaysia Airport bersama-sama jabatan dan agensi terlibat akan melaksanakan latihan kecemasan kemalangan udara berskala besar pada 14 hari bulan ini, hari Khamis, bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi. Jadi latihan ini akan melibatkan ramai pelakon bagi menjayakannya. Lokasi latihan adalah di Labangan Terbang Labuan dan juga di Pantai Nagalang. Untuk anda semua, orang ramai yang berada di lokasi berhampiran, anda diminta untuk tidak panik dan sila beri kerjasama dan mengikut arahan pegawai keselamatan yang bertugas. Jadi sila ambil maklum, okey? Baik, sekarang sudah pun pukul 12.09 tengah hari untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 9 Mei 2026 adalah pada pukul 12.17 tengah hari. Jadi selamat menunaikan fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, musafir adalah perjalanan seseorang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya mengerjakan ibadah fardu haji ke Mekah. Ianya boleh menyebabkan kesulitan, kemudaratan, juga menimbulkan kesukaran, keletihan dan menghalang keselesaan, kerehatan serta kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah di sepanjang perjalanan. Justru Rasulullah SAW telah mengajar para sahabat mengenai sunnah yang sangat baik untuk diamalkan. Apabila mengetahui seorang nak bermusafir, maka ucapkanlah doa kepadanya memohon agar Allah SWT menjaga dan memelihara orang tersebut di sepanjang perjalanannya daripada segala bara bahaya. Seperti doa berikut: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Maksudnya, aku menyerahkan kepada Allah urusan agama kamu, amanah kamu dan pengakhiran amalanmu. Dalam pendengar sekalian, terdapat juga satu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW memberitahunya dia akan bermusafir. Lalu Nabi SAW mendoakannya, zawadakallahu taqwa wa khafara zambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Maksudnya, semoga Allah SWT membekalmu dengan ketakwaan, mengampunkan dosamu dan Allah memudahkan kebaikan untukmu di mana sahaja kamu berada. Sidang pendengar sekalian, sebagai Muslim, hendaklah kita mendoakan orang-orang yang akan bermusafir dan berpesan kepada mereka untuk sentiasa bertakwa dan menjaga amalan ibadah di sepanjang perjalanan tersebut. Sempena musim orang bermusafir untuk mengerjakan ibadah haji ini, doakan mereka semoga dikurniakan kesihatan yang baik serta kemudahan beribadah di sepanjang mereka berada di sana dan mendapat haji yang mabrur. Marilah kita sama-sama doakan kepada yang akan menjadi duyufur rahman, yang tetamu Allah ke Mekah, dengan doanya Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura. Maksudnya, ya Allah, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Dengan mendoakan keselamatan agama, amanah dan pengakhiran yang baik, seseorang itu bukan sahaja menunjukkan kasih sayang tapi juga mengharapkan pengingat Allah Subhanahu wa taala bagi saudaranya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.
1: Eh Syafiq, kau nampak gelis ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
2: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

Baiklah, Abang FM, suara pesisir, anda masih bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Jadi waktu-waktu macam ni, mungkin ada di antara anda yang tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda yang tengah memandu ketika ni, nak keluar pergi healing katanya, nak bawa anak-anak keluar jalan-jalan, hati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk sentiasa jadikan kami di Labuan FM sebagai suara yang sentiasa menemani anda di mana jua anda berada. Okey, bulan ni macam kita tahu, kita akan menyambut Hari Raya Haji. Jadi untuk makluman awal kepada anda semua, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan pada Jumaat lalu memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah, Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio dan juga siaran televisyen. Jadi sama-sama kita nantikan 17 Mei ini pengumuman tarikh Hari Raya Haji untuk tahun ini, tahun 2026. Kalau kita di Labuan ni, lokasi cerapan semestinya lah di Menara Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Okey, Menara UMS ditetapkan sebagai lokasi melihat anak bulan untuk kita yang berada di Labuan ini. Okey. Baik, seperti biasa tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan lepas tu macam biasa hari Sabtu hari ini kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita akan sajikan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zahari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa murah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Tahniah, hadiah, cabutan bertuah. Percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termangkul. Suara posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, teka deka dang dang dang dang, teka deka dang dang, dut goyang yuk.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi menemani kami sehingga sekarang sudah pun pukul 2.13 minit petang. Dan hari ini, hari Sabtu, macam biasa, kita ada ruangan special. Kita ada ruangan istimewa, ruangan Goyang Yuk, lagu-lagu dandut. Jadi inilah orang kata apa, saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh mana dia peminat setia dandut. Dia tahu dah, kalau Labuan FM hari Sabtu pukul 2 sampai pukul 3 mesti lagu dandut. Satu jam DJ pasang lagu dandut kan. Jadi peminat-peminat setia lagu dandut ni, sebelum pukul 2 tadi dia dah standby, dah ready dah. Semangat yang kita mahukan ya. Pastinya kita akan layan barisan lagu-lagu dandut terbaik yang buat anda tak senang duduk. Macam ada Swiss automatic je kan bila dengar lagu-lagu dandut ni. Automatik tergelik, automatik goyang. Itulah dia ya, aura lagu-lagu dandut ni. Jadi untuk peminat-peminat lagu dandut, anda boleh terus stream di aplikasi RTM Klik. Kalau tak boleh dengar menerusi aplikasi kita, kalau tak boleh dengar menerusi frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz, anda boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik kan. Jadi jom, tanpa buang masa, kita nak layan lagu dandut dan seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk.

Baik, 8FM Suara Pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Tentunya kita berada di ruangan terakhir, ruangan Goyang Yuk. Dan macam yang saya beritahu tadi, hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita akan pasang lagu-lagu dandut terpilih. Kita akan mainkan lagu-lagu dandut terbaik dari pukul 2 petang sampai lah pukul 3 petang. Okey, jadi lagu seterusnya ni saya pun tak nak cakap panjang lebar. Nanti peminat-peminat lagu dandut tertunggu-tunggu. Mana lagu dandut seterusnya ni, DJ? Jadi untuk anda yang suka sangat layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang, ataupun nak dengarkan melalui aplikasi RTM Klik pun boleh, tak ada masalah. Hanya tinggal muat turun saja di telefon pintar anda secara percuma sahaja. Jadi ini dia lagu dandut seterusnya. Kita nak belanja anda dalam ruangan Goyang Yuk di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 2.51 minit petang. Kita dah pun sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir hari ini. Ruangan Goyang Yuk. Juga segmen variasi edisi hari ini 9 Mei 2026. Jadi nampaknya tugasan saya hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok juga dalam segmen yang sama variasi. Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi. Kita bermula dengan rancangan Generasiku sehinggalah ke ruangan terakhir hari ini. Jadi untuk anda semua, apapun, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif, dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk jam yang pertama nanti akan ada perkongsian silang budaya bersama-sama dengan DJ dari Perak FM. Pastinya hanya terbaik di Labuan FM. Semoga kita bertemu lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk. Ciri-ciri selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
1: Satu jiwa.
2: Radio RTM.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam Silang Budaya dari pukul 3 hinggalah pukul 4 petang nanti. Baiklah, terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah menemani anda, ya, telah menceriakan hari anda. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan buat anda yang sedang memandu, berhati-hatilah di jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Buat anda yang sedang bercuti sekarang, yang sedang berada di rumah, selamat berehat diucapkan. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari tempat kerja, tetaplah semangat kerana ingatlah, ada impian yang perlu kita capai. Baiklah, sempena Silang Budaya untuk edisi hari ini, iaitu 9 Mei 2026. Saya tidak akan berseorangan kerana saya akan ditemani oleh rakan penyampai daripada Perak FM menerusi siaran berkembar dua stesen radio. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, siapakah rakan penyampai yang akan bersama saya pada hari ini? Okay? Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM. Dan suka juga saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah persekutuan pada hari ini iaitu adalah pukul 3.37 minit petang nanti. Jadi sebelum kita bersama dengan rakan penyampai dari Perak FM untuk Silang Budaya bagi edisi hari ini, apa kata kita layankan dulu lagu Ala Lala Sayang daripada Azara Band, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz, suara pesisir anda. Baiklah, hari ini saya DJ Alif bersama dengan anda dalam program Silang Budaya yang mana akan berkongsikan topik berkenaan dengan tari kita langkah dari pelbagai negeri. Dan seperti yang telah saya war-warkan sebentar tadi, yang mana pada hari ini saya tidak akan berkeseorangan kerana pada hari ini kita akan bersiaran bersama dengan stesen daripada Perak FM. Okey, baiklah. Halo, siapa di sana?
1: Ya, saya Finas di sini, Alif. Apa khabar, Alif?
0: Alhamdulillah, sehat. DJ Finas macam mana? Sehat juga?
1: Sehat juga, Alhamdulillah. Ha, seperti yang Alif tengoklah di Facebook tu. Macam itulah rupa sehat itu kan?
0: Sama je kita, Kak.
1: Itulah pasal. Tapi hari ni rasa seronok tau. Sebab kita dari Perak bertemu dengan Labuan FM. Kita boleh bersembang bersama-sama. Betul. Di radio dan didengari oleh semua orang.
0: Betul-betul kan. Dan ini sebenarnya ini merupakan program kali pertama saya lah dalam Silang Budaya untuk kali ini.
1: Okay, baiklah. Sama lah kita.
0: Okay, baiklah, DJ Pindah. Sebenarnya kan, hari ini kita akan menyelami dua warisan yang cukup-cukup sinonim dengan masyarakat Melayu Brunei lah, yang ada di di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu yang pertama adalah tarian adai-adai dan juga yang kedua adalah adat bermukum.
1: Bermukun.
0: Dan kalau disebut juga tentang budaya di Labuan ni, mungkin ramai yang terbayang laut yang indah dan suasana pulau lah yang tenang kan. Betul. Macam tu. Tapi sebenarnya di sebalik itu, Labuan ni sebenarnya kaya dengan seni warisan yang apa ni, orang kata yang masih dipelihara hinggalah ke hari ini. Sebagai contoh kan, salah satunya tarian, muzik dan juga pantun, yang mana bukan sekadar hiburan masyarakat terdahulu, malah dia juga sebenarnya menjadi medium untuk mengeratkan lagi hubungan ataupun menyampaikan nasihat dan juga mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Dan antara salah satu tradisional yang terdapat di Labuan ni adalah tarian adai-adai.
1: Tarian adai-adai
0: yang mana merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal lah dalam kalangan masyarakat Melayu Brunei di Labuan dan juga di Sabah. Dan tarian ni pun sebenarnya dipercayai berasal daripada apa, masyarakat nelayan satu ketika dahulu. Dan perkataan adai-adai itu sendiri dikatakan berasal daripada nyanyian ataupun seruan kepada para nelayan ketika mereka turun ke laut untuk mencari rezeki. Jadi itulah. Jadi disebabkan masyarakat pesisir pantai ni dia sangat bergantunglah kepada hasil laut. Jadi maka daripada situ kehidupan maritim tu sangat jelaslah dalam tarian ni. Dan kalau diperhatikan gerakan tarian adai-adai ni sendiri, sebenarnya banyak pergerakan yang menyerupai aktiviti nelayan. Itu. Dan sebagai contoh macam mendayung perahu, menarik jala dan juga menyambut kepulangan para nelayan. Dan apa yang menjadikan tarian ni menarik ialah gabungan nyanyian tradisional, gerakan yang lembut dengan iringan muzik tradisional seperti gong dan juga gendang. Apa ni, tarian adai-adai ni juga biasanya lah penari lelaki dan perempuan, diorang ni diorang akan membuat persembahan secara berkumpulan sambil memakai pakaian tradisional Melayu Brunei yang berwarna-warni dengan elegan gitu.
1: Mesti nampak cantik dan menarik kan.
0: Dia ibaratnya kadang-kadang macam-macam bling-bling begitu.
1: Bling-bling jelah, ke bling-bling baru orang nampak.
0: Baru menyala.
1: Betul, menyala kata orang kan.
0: Betul-betul. Okay. Dan tarian ini juga sering dipersembahkan pada ketika majlis perkahwinan, sambutan budaya, acara rasmi kerajaan dan festival pelancongan. Itu itu antara salah satu di mana kita boleh lihatlah hiburan ataupun tarian adai-adai ini. Dan lagi satu, selain daripada hiburan, sebenarnya tarian adai-adai ini juga dia membawa satu simbol semangat kerjasama dalam masyarakat kampung dan juga kehidupan harmoni di pesisir. pesisir pantai. Jadi itulah betul. Sedikit sebanyak apa ni kisah tarian adai-adai tersebut.
1: Tapi kan Alif, kalau ikutkan di Perak pun ada juga tarian yang mengaitkan tentang golongan nelayan kita. Dia ada juga nama tarian tu tarian bubu, tapi nanti Vila akan kongsikan tarian bubu. Sebenarnya di Perak ni ada banyak tarian tradisional yang popular. Jadi yang ni Vila nak kongsikan mengenai tarian dabus.
0: Tarian
1: pernah dengar tak?
0: First time dengar.
1: First time dengar kan? Jadi kalau di Perak ini adalah salah satu tarian yang sangat-sangat popular. Di mana sama juga macam adai-adai tadi. Kata dipersembahkan semasa majlis, perkahwinan dan sebagainya kan? Jadi Fina kongsikan bersama dengan anda semua di mana tarian dabus merupakan salah satu seni persembahan tradisional yang sangat terkenal di negeri Perak. Dan juga khususnya bagi kalangan masyarakat Melayu di daerah seperti Lumut, Pasir Salak dan kawasan pesisir pantai di negeri Perak. Sebab kita sedia maklum Perak ni luas kan. Jadi tarian dabus ni bukan sekadar tarian biasa, tetapi gabungan tarian muzik, nyanyian, unsur kepahlawanan. Dan juga ada juga unsur kerohanian tradisional Melayu. Ini tarian dabus ni dia sekali dengan pahlawan sekali lah kan. Dan persembahan ini terkenal dengan aksi yang unik dan berani, termasuk penggunaan alat besi tajam yang dipanggil dabus. Itu sebenarnya tarian dabus. Dia menggunakan satu alat. Jadi penari-penari akan memegang dabus di tangan semasa tarian tersebut dilakukan. Dan juga sedikitlah asal-usul dabus, Alif. Seni dabus ini dipercayai berasal dari pengaruh Timur Tengah, khususnya dari kawasan Yemen, dan sebelum berkembang ke Malaysia melalui pedagang dan pendakwah Islam. Itu dia. Dan juga Fina kongsikan jugalah keunikan persembahan dabus ni. Mungkin nanti boleh kawan-kawan kita di Labuan nak tengok dekat YouTube kan, macam mana tarian dabus ni kan. Jadi gerakan tariannya adalah pergerakan dabus ni dia lebih bertenaga dan gagah berbanding tarian Melayu biasa, sebab dia kan ada unsur-unsur kepahlawanan tadi kan. Jadi gerakannya melibatkan langkah silat, hayunan tangan, pergerakan berpasukan dan juga aksi kepahlawanan. Dan juga penari biasanya bergerak mengikut rentak muzik sambil membentuk bulatan dan juga barisan tertentu. Itu dari segi gerakan tarian. Manakala muzik iringan pula, persembahan dabus ini diiring muzik tradisional yang rancak yang menggunakan rebana, gendang, gong dan juga marwas. Itu dia menggunakan empat jenis alat muzik, dan nyanyian berunsur selawat, puji-pujian dan irama tradisional turut dimainkan untuk menaikkan semangat persembahan. Orang kata tarian dabus ni lah kan. Jadi macam Fina sendiri pun teruja dengan adai-adai tadi tu. Tarian adai-adai. Jadi Fina pun nak cari juga macam mana tarian adai-adai. Mungkin boleh tiru step tu ke kan.
0: Saya pun macam first time dengar tarian apa? Tarian dabus.
1: Dabus.
0: Tarian dabus. Tengok tarian yang penuh semangat kan.
1: Betul.
0: Ada ibaratnya macam-macam elemen yang ada di dalam tu. Ada tarian silat dan sebagainya lagi, dengan sambil menggunakan apa ni, besi tajam.
1: Besi tajam tu, itu alat dia lah. Tapi itulah sekarang ni dipersembahkan untuk kata majlis-majlis kerajaan dan sebagainya. Itulah istimewanya tarian dabus di negeri Perak kita ni.
0: Menarik.
1: Menarik kan. Itulah menarik. Di Malaysia ni macam-macam tarian ada. Macam Fida sendiri pun dengar tarian adai-adai dari Labuan tadi pun rasa menarik tarian ni. Kita belum lagi pergi tempat lain. Mesti ada lagi tarian yang lebih menarik.
0: Setiap negeri memang akan ada tarian-tarian menarik dorang yang mungkin kita langsung tak pernah nampak pun sebelum ini kan.
1: Betul, itu istimewanya Malaysia.
0: Kan. Okey, baiklah, terima kasih kepada DJ Finas kerana telah berkongsikan juga sebenarnya tadi berkenaan dengan tarian gabus. Okey, baiklah.

0: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya Alif dan juga DJ Finas daripada Perak FM.
1: Kami pun ada tagline juga. Kalau di Labuan tadi, pesisir macam mana tadi?
0: Suara pesisir anda.
1: Suara pesisir anda. Kalau di Perak FM, untuk koma aja.
0: Saya try. Untuk koma aja.
1: Pandai. Maksudnya Alif boleh datang ke Perak FM untuk bersemuka dengan kami.
0: Boleh. InsyaAllah kalau ada diberikan kesempatan ruang dan waktu.
1: Betul.
0: Boleh-boleh. InsyaAllah. Baiklah. Okay. Kita masih lagi bercerita berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu tari kita langkah dari pelbagai negeri. Dan mungkin...
1: Betul.
0: Ada yang baru tune in kan dalam siaran ni, yang mana sebentar tadi kami telah berkongsi cerita mengenai tarian adai-adai daripada masyarakat Brunei dan juga tarian Dabus, yang berasal daripada negeri Perak. Tarian Dabus ni dia menarik. Saya sempat tadi pergi cek di media sosial. Saya kita tertarik kan dengan menggunakan apa ni, orang bilang besi tajam.
1: Besi
0: tajam dan juga dimasukkan lagi dengan elemen-elemen tari silat. Itu yang kita macam kita teruja kan, kita tengok.
1: Teruja, betul. Saya pun nanti saya nak tengok juga tarian adai-adai ni macam mana.
0: Betul-betul. Baiklah. Untuk pengetahuan DJ Finas dan pendengar juga, sebenarnya kan selain daripada tarian, masyarakat Melayu Brunei di Labuan ni pun sebenarnya dia terkenal dengan salah satu seni yang dipanggil bermukun.
1: Bermukun.
0: Bermukun. Yang mana bermukun ni sebenarnya merupakan salah satu seni hiburan tradisional yang menggabungkan muzik, nyanyian dan pantun secara spontan.
1: Serentak. Secara spontan.
0: Secara spontan.
1: Kena kreatif ni.
0: Betul.
1: Kena kreatif.
0: Dia macam terus zap. Orang berbalas-balas pantun begitu.
1: Alif boleh buat?
0: Belum lagi.
1: Belum lagi. Sebab saya dengar perkataan pantun spontan tu, saya dah nervous dah.
0: Betul. Okay, sebenarnya dan biasanya bermukun ni dipersembahkan dalam majlis keramaian, sama lebih kurang sama macam tadi lah, yang mana di majlis perkahwinan, malam berinai, kenduri kampung dan juga acara budaya. Dan dalam bermukun ni pun terdapat individu yang dipanggil pemukun.
1: Pemukun.
0: Ibaratnya macam orang yang akan berpantun, yang akan berbalas pantun secara spontan, dan pantun yang akan disampaikan dalam bentuk gurauan, nasihat, pujian, dan kadang-kadang, ini kadang-kadang lah kan,
1: kadang-kadang, okay.
0: Kadang-kadang ada usikan-usikan lucu.
1: Okay. itu yang menarik tu, kalau ada betul. Usikan lucu tu buat orang rasa teruja nak tahu lagi, nak tahu kan? Lagi kan.
0: Dan apa yang menariknya di sini dalam adat bermukun ni, si pemukun ni perlu bijak dalam bermain dengan kata-kata dan cepat berfikir untuk membalas pantun lawan diorang. So diorang akan berbalas-balas pantun di situ. Jadi di situ kreativiti sangat memainkan peranan yang penting.
1: Jadi dia dalam grup ke atau macam mana ke, seorang je tu?
0: Dia biasanya dalam grup.
1: Dalam grup.
0: So dia akan ramai-ramai
1: berbalas kan.
0: Lepas dia ibaratnya macam support each other jugalah.
1: Iyalah, kena bantu-membantulah sebab ni kan.
0: Betul-betul.
1: Sebab pantun spontan tu yang...
0: Betul-betul. Dan kadang-kadang juga kan, ada penonton yang akan ketawa ataupun bersorak kalau pantun yang disampaikan tu lucu dengan kreatif. Ibaratnya macam mengenak lah di jiwa diorang begitu.
1: Betul lah kan.
0: Dan untuk pengetahuan DJ Finas serta pendengar kita lah kan, selain daripada hiburan, bermukun ni sebenarnya dia menjadi satu cara untuk masyarakat yang dulu-dulu untuk mengeratkan lagi lah diorang punya hubungan dan menyampaikan message secara sopan. Sebab dalam budaya Melayu lama pun sendiri, berpantun ni dia dianggap lambang kebijaksanaan dengan kesantunan bahasa.
1: Betul.
0: Begitu kan.
1: Betul.
0: Sebab, jadi sebabnya kan juga di situ, seni bermukun ni dia memang kena apa ni, kena memerlukan kreativiti dan betul. Juga adab serta kepetahan dalam berkata-kata. Begitu.
1: Dia kena laju tau pantun dia, nak cari irama dia, nak jawab balik, nak beli balik.
0: Betul. Untuk kalau sembarang balas je dah ngam juga.
1: Betul juga, tiba-tiba macam tak kena macam tu kan.
0: Dah nyambung.
1: Dah nyambung, betul. Tak nyambung, kenapa tiba-tiba lain ni kan.
0: Betul kan? Dan sebenarnya walaupun hari ni kan seni bermukun ni jarang sudahlah untuk kita dapat nampak dia, tapi sebenarnya masih lagi ada beberapa kumpulan budaya di Labuan ni yang masih aktif untuk mempertahankannya supaya generasi muda boleh mengenali warisan nenek moyang dorang.
1: Betul. Okay. Generasi muda ni sangat penting untuk menyambung tradisi, sebab nanti kalau tak disambung, orang dah tak tahu dah. Adanya aktiviti bermukun ni.
0: Risau ianya ditelan zaman, lebih kurang macam itu. Yang kita risau sangat.
1: Betul-betul. Jadi kita kena galakkan orang-orang muda untuk menyambung warisan ni kan.
0: Betul. Kita perlu bagi semangat sama dorang. Kita perlu banyakkan langkah-langkah lah supaya anak-anak muda ni dorang lebih tertarik dengan budaya-budaya kita sendiri. Budaya dan adat kita macam begitu.
1: Ya, betul. Ni kan kalau macam bermukun ni, kalau majlis perkahwinan ni macam pengantin sampai ke atau hiburan untuk pengantin?
0: Dia lebih kepada hiburan untuk pengantin. Ibaratnya hiburan. Waktu bersanding macam begitu. So nanti dorang akan bermukun lah. So di waktu bermukun tu ada sekali dengan music juga kan. Macam gitu. Jadi kalau macam contoh di negeri Perak sendiri, adakah lebih kurang adat ataupun budaya yang lebih kurang sama macam bermukun ni, ataupun ada budaya-budaya lain yang menarik juga yang mungkin DJ Finas boleh kongsikan?
1: Okey, kalau macam di Perak ni kita tak adalah yang berpantun semasa majlis tu kan. Tapi selalunya mungkin untuk adat meminang, adat merisik, jadi adalah balas-balas pantun. Tapi dia bukanlah orang kata wajib lah kan. Dia tak macam negeri-negeri lain macam Melaka, Johor dan sebagainya kan. Kalau di Perak ni ada, tapi tak semualah yang melakukan berpantun ni untuk meminang dan sebagainya. Sebab betul lah macam yang nak berpantun ni kena bijak dan kreatif dan cepat kan.
0: Betul. Dia perlukan idea yang orang bilang terus masuk, terus ada.
1: Itulah pasal. Sebab itulah orang yang berpantun adalah orang yang sangat hebat.
0: Betul. Bijak dalam berkata-kata.
1: Bijak dalam berkata-kata. Okey Ali, ni Fina nak kongsikan mengenai satu lagi tarian yang popular di negeri Perak. Iaitu tarian bubu. Dia sama juga macam andai-andai tadi. Di mana tarian bubu merupakan salah satu tarian tradisional yang terkenal di negeri Perak dan mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan masyarakat nelayan. Hampir sama tadi kan?
0: Lebih kurang, hampir sudah.
1: Lebih kurang, betul. Dan juga tarian ini diinspirasikan daripada aktiviti menangkap ikan menggunakan bubu, iaitu alat perangkap ikan tradisional yang diperbuat daripada buluh atau rotan. Macam Ali biasa tengok bubu kan? Itu memang alat yang digunakan untuk menangkap ikan lah. Dan juga tarian ini bukan sekadar persembahan hiburan ya, tetapi menggambarkan kehidupan masyarakat dahulu yang bergantung kepada hasil sungai dan laut sebagai sumber rezeki utama. Dan juga bubu ni biasanya diletakkan di dalam sungai atau laut untuk menangkap ikan, dan juga aktiviti ini memang memerlukan kerjasama. Memang betul lah kan?
0: Betul. Perlu kerjasama.
1: Kesabaran sangat perlu. Kadang-kadang bila tak dapat ikan jadi marah,
0: tak boleh.
1: Kena sabar. Kemahiran pun perlu juga Alif.
0: Itu paling penting.
1: Betul. Kalau salah step, tak memang tak dapat lah ikan
0: kalau,
1: tu
0: kalau,
1: kan.
0: Kalau nanggam stepnya, dah ada lah ikan.
1: Dah ada ikan, tak ada makan. Okey, dan juga pengetahuan tentang arus air. Itu pun penting juga. Kalau tiba-tiba tak ikut arus, ikan pun tak ada lah kan.
0: Ngam juga. Kita kalau mau tangkap ikan, memang perlu ikut arus jugalah kan. Kalau lawan arus, dah ada ikan dapat anu.
1: Tak kan? Dapat apa, kita dapat main air je. Okey, dan juga semua unsur-unsur ni diterjemahkan di dalam gerakan tarian. Yang macam kita cakap tadi tu kan, kerjasama, kesabaran, kemahiran ni. Jadi pergerakan dalam tarian ini lembut tetapi bertenaga dan banyak meniru aktiviti harian nelayan seperti mendayung sampan, memasang bubu, menarik jaring, mengangkat hasil tangkapan laut dan meraihkan hasil laut. Dalam tarian tu dia dah tunjuk dah gerak tari yang umpama macam nelayan lakukan.
0: Ibaratnya macam dari mula turun ke sungai sampailah naik ke sungai. Dari mula turun ke sungai sampailah naik ke darat balik.
1: Dia cerita dari mula kerja sampailah dapat ikan, dapat hasil.
0: Dapat hasilnya.
1: Dapat hasil lah. Jadi menarik lah kan. Dan juga gerak tari ini dilakukan secara beramai-ramai untuk menunjukkan semangat gotong royong masyarakat kampung. Dan juga kita kongsikan muzik iringan, di mana tarian bubu biasanya diiringi alat muzik tradisional seperti gong, gendang, rebana, serunai dan juga biola tradisional.
0: Ada biola tradisional.
1: Itu Fina sendiri pun tak pernah tengok macam mana rupa biola tradisional tu. Tapi mungkin kalau ada kawan-kawan kita kan di Perak ke ataupun kawan di Labuan ke pernah tengok, boleh je kongsikan bersama dengan kita kan.
0: Perluan ni cek media sosial dulu terus lepas ni.
1: Nanti kita tengok media sosial kok ada rakan-rakan kita yang tahu kan. Dan juga kita kongsi juga rentak muzik dia sederhana dan ceria. Sesuai menggambarkan suasana kehidupan nelayan. Dan juga dari segi pakaian pula, penari lelaki biasanya memakai baju Melayu, samping dan tanjak atau untuk ikat kepala. Macam kita tengok nelayan kan, dia ada tanjak yang ikat kepala tu kan. Manakala penari wanita pula memakai baju kurung tradisional, kain songket serta aksesori tradisional Melayu. Jadi tak ada kos dia, tak tinggi sangat leh. Kita kadang ada baju kurung, ada baju Melayu, kita dah boleh menari bubu dah sebenarnya.
0: Mungkin dengan tanjak ataupun kain sarung yang boleh diikat di kepala kali tu kan.
1: Jadi bolehlah kita cuba-cuba untuk menari tarian ini kan.
0: Boleh kan ni nanti belajar-belajar kan?
1: Belajar-belajar, kita sama-sama belajar. Dan juga tarian bubu ni bukan sekadar persembahan seni, tetapi lambang kehidupan masyarakat Melayu dahulu yang penuh dengan semangat kerjasama dan hubungan erat dengan alam. Betul lah, kita nak berinteraksi dengan alam lah kiranya.
0: Ibaratnya
1: kan?
0: dia lebih kurang sama macam tarian Dabus tadi yang Dabus melibatkan kerohanian jugalah.
1: Betul. Semua melibatkan kerohanian, baru feel, kata orang, baru sampai betul, betul. Kan.
0: Dan kebanyakannya pun sebenarnya kan DJ Finas, tarian yang dulu-dulu punya ni, dia banyak yang melibatkan kerohanian juga.
1: Betul-betul lah Alif. Dan juga selain kerohanian, kerjasama, dia paparkan kerjasama eratnya satu hubungan dalam mungkin satu kampung, satu keluarga tu betul. Menerusi tarian.
0: Betul. Dan itulah orang kata tarian ni bukan sekadar hiburan, tapi dia mendatangkan tersasul.
1: Tak apa Ali.
0: Mendatangkan banyaklah apa ni orang bilang, kesan-kesan positif terhadap masyarakat yang dahulu kan kak?
1: Betul. Sebab dulu dia tak ada macam zaman sekarang dia. Kita sekarang nak tengok, boleh tengok YouTube, boleh tengok TV. Orang dulu melalui persembahan tarian tu. Tapi kreatif. Betul. Orang dulu kreatif Alif. Daripada gerakan menangkap ikan, boleh cipta satu tarian.
0: Itu yang menariknya orang dulu-dulu. Diorang hiburan diorang memang, orang kata memang sangat kreatif lah, berdasarkan persekitaran diorang juga.
1: Betul. Kadang-kadang kita pun sekarang ni pun kita tak boleh fikir perkara-perkara yang sebegitu kan. Jadi kita kena hargailah warisan yang ada pada negeri kita. Tak kisahlah di Labuan, di Perak, di seluruh Malaysia, kita kena hargai.
0: Betul. Kita kena belajar. Kalau ada, mungkin ada yang kenal dengan orang tua-tua dulu-dulu kan, anak muda mungkin boleh bertanya-tanya. Macam contoh, betul, Nek, dulu tarian macam mana? Apa hiburan dulu-dulu? Begitu kan?
1: Betul. Gitu. Mungkin boleh apa, bermukun ke? Macam di Labuan, belajar bermukun dengan orang dulu-dulu. Nak tengok orang muda boleh tak mengatasi kreatifnya orang dulu-dulu?
0: Mana tahu orang mau berlawan bermukun?
1: Lawan bermukun. Jadi sama-sama kreatif, sama-sama bijak.
0: Betul, kan? Dan untuk pengetahuan DJ Finas juga, sebenarnya kan, bermukun ni dia ada lebih kurang sama juga dengan salah satu adat yang terdapat di Sabah, yang dia dipanggil Kalang Sama.
1: Kalang Sama.
0: Kalang Sama yang famous Kalang Sama dalam kalangan masyarakat Bajau Sama. Kalang Sama ni dia sama juga berpantun, tapi sambil orang kata dengan tarian runsai. Runsai sama.
1: Tarian runsai tu tarian khas lah.
0: Tarian khas daripada Bajau Sama, di mana dorang akan buat bulatan, dorang akan menari di buat bulatan di dalam rumah, dorang akan menari berpusing-pusing sambil menghentakkan kaki. Sangat menarik tarian ni. Saya pernah nampak dulu.
1: Mm-hmm. Itulah kita kena tengok juga tu sebabnya tarian tu kadang-kadang sekarang kita tak perasan kan.
0: Betul.
1: Bila nampak depan mata, ish, cantik, menarik betul tarian ni.
0: Menarik, sama menarik. Ibaratnya kalau dulu dorang, kalau ini cerita orang dulu-dulu lah kan kak. Cerita orang dulu-dulu yang mana tarian ni, kalau start sudah orang tua-tua menari dulu, rumah tu dia macam ayunan sudah berguyang. Hebatnya tarian tu pada
1: ketika dulu. Hebatnya. Kalau orang cakap kan naik syekh. Maksud dia teruja, terlalu teruja sampai tak tahu apa jadi.
0: Betul.
1: Bila, dia terlalu seronok.
0: Bila kita bergaul dengan orang yang dulu-dulu, orang yang tua-tua ni, banyak cerita-cerita menarik, budaya-budaya ataupun adat-adat yang dulu-dulu punya yang kita dapat belajar, yang kita tahu. Sangat menarik lah bagi saya.
1: Betul, sangat-sangat menarik. Mm-hmm. Tapi saya nak tanya Alif lah, kalau macam bermukun ataupun yang tadi apa, berkalang tu, bahasa yang digunakan macam, kalau mungkin bermukun, mungkin bahasa Melayu kita ke, atau ada bahasa ibunda yang digunakan?
0: Okay, kalau bermukun ni dia lebih kepada masyarakat Brunei di Labuan dan juga di Sabah. Kalau Kalang Sama ni dia lebih kepada masyarakat Bajau Sama yang ada di sekitar Kota Belud, Kota Marudu, Tuaran dan sekitar-sekitar situlah, sekitar yang Bajau Sama.
1: Jadi dia berbeza lah sedikit lah
0: dia
1: kan?
0: Dia berbeza sedikit tapi konsep yang sama, iaitu dengan berpantun dan juga ada alat-alat muzik dia. Cuma beza dia dari segi bahasa.
1: Ya, betul lah tu kan. Itu tapi bahasa boleh menyatukan semuanya.
0: Betul.
1: Tak ada masalah. Hari ni rasa seronok lah. Seronok sembang dengan DJ Alif kita dari Labuan FM.
0: Terima kasih banyak. Saya pun teruja juga.
1: Itulah pasal. Sebab kita berkongsi sesuatu yang sangat menarik dalam rancangan Silang Budaya kita ni. Kan? Itu istimewanya rancangan Silang Budaya ni.
0: Okay, betul. Saya pun sangat teruja dapat bersembang, dapat orang bilang apa ni, menerima ilmu yang baru daripada DJ Finas, daripada perkongsian DJ Finas. So, sebelum ni saya sendiri pun belum pernah dengar, iaitu berkenaan dengan tarian bubu dan juga tarian dabus. Okey, jadi okey, baiklah DJ Finas, terima kasih diucapkan kepada DJ Finas daripada Perak FM atas perkongsian yang cukup-cukup menarik sebentar tadi. Memang siuklah kan apabila kita dapat perkongsi dan juga mengenali keunikan dan budaya daripada negeri yang berbeza, walaupun berlainan tempat ataupun latar masyarakat, tapi sebenarnya budaya kita ni dia membawa satu tujuan yang sama, iaitu menyatukan masyarakat dan memelihara warisan turun temurun kan.
1: Betul itu, dan juga saya pun rasa sangat seronok macam cakap tadi bersama dengan DJ Alif, dan juga kita berkongsi sesuatu yang mungkin di sini di Perak tak ada pun budaya macam bermukun. Tarian anda-anda tadi kita hampir sama. Tapi nanti kita tengok sama ke tidak anda-anda dengan tarian bubu tadi.
0: Betul. Maksudnya kita kena research dulu.
1: Kita kena research dulu. Tapi ini adalah satu pengalaman yang sangat menarik. Ini kita baru bercerita mengenai tarian. Kita belum lagi cerita pasal makanan. Betul. Kita belum lagi cerita aktiviti. Banyak sebenarnya kita boleh kongsi ni.
0: Permainan-permainan tradisional.
1: Betul.
0: Banyak lagi dari segi adat-adat yang lain jugalah. Sangat banyak yang menarik, yang sangat menarik yang kita boleh ceritakan.
1: Mungkin nantilah, nanti akan datang. InsyaAllah. Untuk akan datang, mungkin kita akan bergabung lagi. Tapi kita kongsi topik yang lain pula.
0: Betul-betul. Dan sebenarnya saya percaya dalam program Silang Budaya ni sedikit sebanyak dapat membuka mata generasi muda lah, supaya untuk terus menghargai seni dan juga budaya tempatan agar tidak ditelan zaman kan.
1: Betul, saya setuju dengan DJ Alif.
0: Jadi kepada anda yang setia bersama kami dari awal siaran tadi, terima kasih banyak diucapkan. Semoga segala perkongsian yang telah dibawakan tadi dapatlah menambah lagi apa ni, orang kata ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan juga yang ini yang paling penting, rasa cinta kita terhadap warisan budaya negara. Itu yang betul, sangat penting kita kena tanamkan dalam diri kita sejak dari muda lagi.
1: Iya, Betul kan? Generasi budak-budak sekarang ni pun dah boleh lah kot kaji balik kata tarian tradisional sebagai contoh lah kan, untuk kita bawa ke generasi yang akan datang supaya dia tak pupus, supaya nanti satu hari kita tahu sekadar sejarah saja, kita tak pernah tengok depan mata macam tarian-tarian tradisional dan sebagainya. Rugi tau,
0: agak merugikan lah apabila kita cuma tahu sejarahnya tapi kita tidak tahu macam mana untuk mempraktikkannya. Itu memang sangat-sangat rugilah apabila budaya kita sudah ditelan zaman kan.
1: Betul tu, Alif setuju sangat kan. Jadi sebenarnya saya di Perak FM pun mengucapkan terima kasih lah kepada Alif kerana sudi bersama dengan kita dan juga pendengar-pendengar Perak FM pun teruja sebenarnya. Ada yang hantar WhatsApp, sempat kita jeling-jeling tadi, kita punya WhatsApp tadi, dia kata menarik perkongsian pada petang ini. Katanya dia pun teruja juga nanti dia nak cari mengenai tarian-tarian ataupun yang paling mereka teruja ni adat bermukun tadi.
0: Adat bermukun tu lah orang teruja. Boleh, insyaAllah ada banyak di dalam media sosial. Jadi kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya lah kepada anak-anak muda, kita tekankan perkara ini kepada anak-anak muda. Bolehlah cuba untuk mula mencari-cari apa adat-adat yang terdahulu yang telah ditinggalkan oleh orang-orang dulu.
1: Iya, betul.
0: Okey.
1: Baiklah. Kita dah nak sampai penghujung dah ni.
0: Masa pun macam mencemburui kita.
1: Sangatlah. Kalau ikutkan banyak lagi nak simpan ni. Tapi masa terlalu cemburu ni.
0: Betul-betul. Masa terlalu mencemburui kita. Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan waktu yang lain dengan kisah yang berbeza namun jiwa yang tetap sama.
1: Jadi Alif, terima kasih banyak-banyak. Kirim salam semua rakan-rakan kita yang berada di Labuan FM.
0: Terima kasih banyak juga kepada DJ Finas dan samalah, kirim salam juga kepada semua rakan-rakan penyampai yang ada di Perak FM.
1: DJ Alif, sehingga kita bersua lagi,
0: insyaAllah.
1: Memang seronok perkenalan yang sangat mengembirakan untuk hari ini.
0: Betul-betul, perkenalan yang singkat tapi sangat memberi, sangat bermanfaat.
1: Ya, betul. Jadi DJ Alif, kita jumpa lagi nanti,
0: insyaAllah. Baiklah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
3: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
2: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
3: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
2: Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
3: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
2: Rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
3: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
2: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah. Bukan campak keluar dari kenderaan.
3: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
2: Pesanan ini daripada Laban FM.
0: Anda sedang mendengarkan Destinasi 37 di Laban FM.

0: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Destinasi 37.

Labuan FM, suara pesisir anda. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu senja yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara, menemani perjalanan dan detik santai anda dalam segmen destinasi teman di setiap persinggahan rasa. Hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, itu dia tadi pembuka tirai untuk segmen kita pada hari ini, menerusi lagu daripada Doa Untuk Ku Sayang daripada Wali Band. Dan petang ini menerusi Mini Music dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Kami akan bawakan deretan lagu pilihan daripada pendekar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Dan buat anda yang sedang memandu sekarang, pandulah dengan tenang dan berhemah. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar. Biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang sangat bermakna. Okay? Baiklah, dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, pengisi ruang dan juga teman suasana. Baiklah, kita bacakan dulu kiriman daripada pendengar kita, iaitu Elena. Katanya, dari hujan kita belajar bahawa manusia itu unik. Ada yang berteduh agar tidak sakit, tapi ada yang mencari hujan untuk melepaskan sakit. Dalam kata-katanya. Dan minta juga untuk diputarkan lagu Sediakah Aku Sebelum Hujan daripada It Gitaf. Jadi marilah kita layankan dulu lagu permintaan daripada Elena, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi 37 di Labuan FM.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya, Alif, dari Konti ke Udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Baiklah, terima kasih kerana terus memilih kami sebagai halwa telinga anda pada petang ini. Kita teruskan dengan kiriman ataupun pesanan daripada pendengar kita. Kita ada Abang Gani, katanya, "Assalamualaikum DJ, selamat petang dan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu. Tetap semangat untuk semua rakan-rakan pendengar dan juga keluarga yang sedang bekerja. Hashtag Rindu Borneo," katanya. Amboi, rindu Borneo ke atau rindu yang di Borneo? Gitu. Baiklah. Seterusnya kita ada Kak Adinda Lee. Katanya, ucapan selamat hari jadi kepada buat Puan Surina dan juga Puan Shanti. Semoga sehat-sehat selalu dan juga diluaskan rezeki. Amin. Baiklah. Dan katanya juga minta untuk diputarkan lagu Wulan Merindu daripada Cici Faramida. Seterusnya kita ada Kak Ju. Katanya minta untuk diputarkan lagu daripada ketua, iaitu Habibillah. Baiklah, apapun, kita teruskan dulu. Sebelum kita tunaikan lagu permintaan daripada Kak Adinda dan juga Kak Ju, apa kata kita layankan dulu lagu. Kita belanjalah lagu permintaan dari untuk Abang Gani yang katanya rindu Borneo sebentar tadi. Baiklah, ini dia Amir Masdi, terbang ke Borneo.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Play. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari bermula pukul 3 petang hingga 7 malam. Destinasi anda di Labuan FM.

Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz, suara pesisir anda. Itu dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Baiklah, kita teruskan dengan kiriman ucapan daripada Yans. Katanya, selamat petang DJ, selamat bertugas. Radio Labuan FM, suara pesisir anda terbaik, selamat bersiaran. Katanya, minta juga diputarkan lagu Pukulan Borneo. Ramai ya minta lagu-lagu Borneo sekarang kan. Okay. Seterusnya kita ada Mel. Katanya, selamat petang semua, salam sejahtera, salam sihat, salam sayang dan juga salam ceria. Banyak salamnya. Dan katanya juga minta diputarkan lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan. Boleh, insyaAllah kita akan putarkan selepas ini. Tapi sebelum tu, kita ada juga ucapan daripada penonton di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Abang Bintang. Katanya, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas DJ Labuan. Moga sihat terus dan sukses. Amin. Terima kasih banyak Abang Bintang. Baiklah, sebelum kita layankan dulu lagu permintaan daripada Yans dan juga Mel, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Aira. Ini dia, Ku Cinta Padamu, daripada Datuk Siti Nurhaliza.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, bang. Komen, bang. Rap.
4: Abangnya ya?
3: Okey.

0: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Destinasi 37.

Laban FM, suara pesisir anda. Baik, itu dia mini music kita untuk kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Laban FM, dan kepada anda juga yang telah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan dan ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Yang mana sebentar tadi kita sudah memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Kita ada Elena, kita ada Bang Gani, kita ada Yans, kita ada Linda, kita ada Kak Adinda, dan kita ada juga Kak Jo. Serta kita ada penonton-penonton di live TikTok kita pada masa ini. Kita ada Kak Azira, kita ada Rea, kita ada Arif, kita ada Bang Din, kita ada Nur, kita ada Fariha. Terima kasih banyak kepada anda yang telah sudi bersama saya dari pukul 4 tadi hinggalah mau dekat-dekat pukul 5 sudah kan. Jadi harapnya setiap lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapat menceriakan hari anda. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan. Tapi sebelum tu kita layankan dulu lagu Lumangat Okudika daripada Real Nut, hanya di Laban FM, suara pesisir anda.

destinasi 37 menemani anda setiap hari bermula pukul 3 petang hingga 7 malam. Destinasi anda di Labuan FM.

Baik, waalaikumsalam. Demikian tadi utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kondisi Anda, apa jua Anda lakukan, hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
2: Jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
1: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
2: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
1: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
2: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
1: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
2: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
1: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
2: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kendaraan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayang.

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. 10 rumah baru PPRS diluluskan di Labuan tahun 2026. Mawib Labuan Perkasa Usahawan Asnaf melalui pemantauan berkala. Berita sepenuhnya.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang meneliti cadangan memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli atau OTP di bawah rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menterinya Ngah Kor Ming berkata mekanisme itu bertujuan memberi lebih fleksibiliti kepada pembeli rumah dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli SPA. Menurut beliau, langkah itu dapat membantu mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal selain membolehkan pemaju menilai permintaan pasaran serta daya maju projek dengan lebih berkesan. Katanya pendekatan tersebut juga mampu mengurangkan risiko projek perumahan sakit, lewat atau terbengkalai serta isu lambakan unit tidak terjual. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada agenda reformasi perumahan madani bagi memperkukuh kemampanan industri perumahan negara untuk jangka panjang. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Labuan terus diperkasa menerusi kelulusan pembinaan 10 unit rumah baru bagi tahun 2026. Suruhan Geran Peruntukan Pembinaan Rumah PPRS kepada penerima disampaikan oleh Pengerusi Penasihat Gadmara Labuan merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan Datuk Muhammad Rafi Datuk Ali Hassan. Menurut beliau, program di bawah inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu dijangka mula dibina pada Jun ini dan disasarkan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 bulan. Setiap unit rumah melibatkan kos pembinaan sebanyak RM85,000. Pelaksanaan program tersebut bertujuan membantu golongan yang memerlukan memiliki kediaman lebih selesa dan selamat sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan luar bandar dan pulau. Sementara itu, sebanyak 50 unit rumah PPRS telah siap dibina sehingga kini di Labuan dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Program itu turut mendapat kerjasama Gadmara Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan komuniti serta meningkatkan taraf hidup rakyat. SK Layang-Layangan menerima sesi verifikasi akhir penilaian Digital Utilization and Technology Awards DUTA bagi kategori Anugerah Emas tahun 2026. Sesi verifikasi itu dilaksanakan sebagai proses penilaian akhir bagi mengiktiraf tahap pemberdayaan digital sekolah. Penilaian dikendalikan Wakil Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Nurul Nadia Zulkifli dengan memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi dalam pengurusan sekolah, pengajaran dan pembelajaran serta kesediaan murid dalam ekosistem digital. Sepanjang sesi berlangsung, SK Layang-Layangan turut membentangkan evidence, amalan terbaik dan pelbagai inisiatif digital yang dilaksana bagi menyokong transformasi pendidikan. Pihak SSTP, JPWPL berharap usaha itu dapat memperkukuh budaya digital sekolah selaras dengan aspirasi dasar pendidikan digital negara.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa, RTM Labuan.
0: Mawi Pecawangan Labuan terus memperkasa usahawan asnaf menerusi pemantauan berkala terhadap penerima bantuan insentif perniagaan di sekitar UTC Labuan dan Kompleks Ujana Kewangan. Pemantauan itu bertujuan menilai perkembangan perniagaan selain mengenal pasti bantuan paling sesuai mengikut keperluan setiap usahawan. Pendekatan turun padang ini juga memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar memberi impak positif dalam memperkukuh ekonomi dan kelangsungan perniagaan golongan asnaf. Mawib komited membantu usahawan asnaf menjadi lebih berdaya saing, mampan serta mampu meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Kasih ibu bapa sanggup berkorban demi anak tersayang walau hidup dalam serba kekurangan. Itulah yang dilalui pasangan Muhammad Syahan Ahmad dan Suraya Abdul Majiz dalam menjaga anak mereka Safia Khairina yang menghidap penyakit tulang rapuh tahap 4. Bagi meringankan beban keluarga itu, Mawib Cawangan Labuan tampil menyalurkan bantuan peralatan kesihatan termasuk kerusi roda elektrik dan tandas muda alih yang bernilai hampir RM5,000. Keluarga berkenaan turut menerima bantuan sara hidup bulanan sebanyak RM500 serta bantuan persekolahan untuk dua orang anak mereka yang belajar di SK Tanjung Aru. Menurut pengurus Mawib Labuan, Muhammad Rafi'i Zakaria, bantuan itu diharap dapat memberi sinar harapan baru kepada Safia dan keluarganya. Bagi Muhammad Syahkan, bantuan kerusi roda elektrik itu amat bermakna kerana memudahkan pergerakan Safia dan mengurangkan beban keluarga. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaidah 1447 Hijrah. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja menerusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah rukyah dan hisab. Menurut kenyataan itu, pengisytiharan itu dibuat bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Sebanyak 29 lokasi cerapan di seluruh negara diperkenan bagi tujuan berkenaan. Tarikh awal Zulhijjah akan diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada malam sama menerusi siaran radio dan televisyen. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Sepuluh rumah baru PPRS diluluskan di Labuan tahun 2026. Mawib Labuan Perkasa Usahawan Asnaf melalui pemantauan berkala. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi bertemankan saya Alif dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Mengalun lembut menemani perjalanan waktu anda ketika ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Dan buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia buat pengubat sunyi. Okey, baiklah. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan nurani. Saatnya irama dan juga lagu-lagu bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Kembali lagi bertemankan saya Alif dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat sekalian, sebentar lagi akan kita akan melangkah masuk ke waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 9 Mei 2026. Bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah adalah waktunya adalah pukul 6.26 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan dengan penuh khusyuk dan keinsafan. Dan selepas ini kita akan terus mengikuti siaran Mutiara Hadis yang bertajuk Adab Menggunakan Media Sosial, diikuti pula dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk Musafir Haji Doakan Sahabat Yang Bakal Berangkat, yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, musafir adalah perjalanan seseorang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya mengerjakan ibadah fardu haji ke Mekah. Ianya boleh menyebabkan kesulitan.

kesulitan, kemudaratan juga menimbulkan kesukaran, keletihan dan menghalang keselesaan, kerehatan serta kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah di sepanjang perjalanan. Justru Rasulullah SAW telah mengajar para sahabat mengenai sunnah yang sangat baik untuk diamalkan. Apabila mengetahui seorang nak bermusafir, maka ucapkanlah doa kepadanya memohon agar Allah SWT menjaga dan memelihara orang tersebut di sepanjang perjalanannya daripada segala bara bahaya. Seperti doa berikut: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Maksudnya, aku menyerahkan kepada Allah urusan agama kamu, amanah kamu dan pengakhiran amalanmu. Dalam pendengar sekalian, terdapat juga satu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahunya dia akan bermusafir. Lalu Nabi SAW mendoakannya, zawadakallahu taqwa wa khafara zambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Maksudnya, semoga Allah SWT membekalmu dengan ketakwaan, mengampunkan dosamu dan Allah memudahkan kebaikan untukmu di mana sahaja kamu berada. Sidang pendengar sekalian, sebagai Muslim, hendaklah kita mendoakan orang-orang yang akan bermusafir dan berpesan kepada mereka untuk sentiasa bertakwa dan menjaga amalan ibadah di sepanjang perjalanan tersebut. Sempena musim orang bermusafir untuk mengerjakan ibadah haji ini, doakan mereka semoga dikurniakan kesihatan yang baik serta kemudahan beribadah di sepanjang mereka berada di sana dan mendapat haji yang mabrur. Marilah kita sama-sama doakan kepada yang akan menjadi duyufur rahman yang ingin tetamu Allah ke Mekah dengan doanya, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura. Maksudnya, ya Allah, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Dengan mendoakan keselamatan agama, amanah dan pengakhiran yang baik, seseorang itu bukan saja menunjukkan kasih sayang tapi juga mengharapkan pengingat Allah Subhanahu wa taala bagi saudaranya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nurani.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah saudara, kadang-kadang hidup tidak menghadiahkan apa yang kita mahu, tetapi menghadiahkan apa yang kita perlu agar kita belajar menjadi lebih kuat daripada semalam. Jangan terlalu kecewa dengan apa yang hilang, kerana Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik untuk yang datang. Seperti matahari yang tetap terbit selepas malam yang panjang, begitulah juga dengan harapan. Ia akan sentiasa hadir buat mereka yang tidak pernah berhenti untuk percaya. Dan buat anda yang sedang berjuang dalam diam, tetaplah berjuang dan tetaplah melangkah walaupun perlahan. Kerana kejayaan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi kepada siapa yang tidak pernah berhenti untuk berjalan.

Baiklah, Alhamdulillah akhirnya telah sampai kita ke penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengarkan walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi rahmat ilahi dari awal hinggalah akhir ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda sehingga menjelang fajar esok. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Nurani
1: Labuan FM.
2: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
3: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
2: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
3: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
2: Macam mana tu, bang?
3: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
2: Lepas tu,
3: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
2: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
3: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
2: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
3: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
2: Pesanan ini daripada Labuan FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama bantu dengannya. Segera membayar hutang si mati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya. Sahih Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan.

0: kebenaran di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 68.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walaqad

Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar yakni larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

0: Eden.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut.
0: Qalu

0: ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan yakni umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat. Sama-sama kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik yang dikongsikan untuk anda dari 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat bercuti semuanya, selamat berhujung minggu. Saya sering mendoakan agar semuanya pada hari ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki sentiasa. Amin, amin, rabbal alamin. Yang masih bertugas ataupun yang baru masuk bertugas lah, ya, si malam pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Selamat bertugas, sambil bertugas juga sambil berhibur di Nasional FM. Yang mana bercuti, berehat, selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat, yang sambil memandu juga mendengarkan Nasional FM, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang memandu boleh rujuk terus Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana waktu ini trafik bergerak perlahan dan juga aliran trafik bergerak perlahan serta kelewatan dan meningkat, ya, di beberapa lokasi Semenanjung Betul, Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia. Jadi anda boleh terus rujuk di media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun boleh Google saja di kata carian Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Boleh muat turun aplikasi 7 untuk anda semak info trafik dan paparan CCTV terkini. Juga boleh ikutilah semak keadaan trafik terkini juga di laman sesawangnya www.llm.gov.my. Jadi sentiasa berhati-hati ketika anda memandu, pastikan lorong anda, jaga jarak selamat, fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Pastinya frekuensi Nasional FM akan terus menghiburkan sepanjang perjalanan anda dengan berbagai hiburan. Ini dia Ibnu Rizal untuk anda, Nasional FM.

0: lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional hujung minggu 6 hingga 12 tengah malam untuk jam yang berikutnya 8.10 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengarkan dan layan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga malam ini juga menyerikan lagi malam anda, malam minggu dengan pelbagai koleksi hiburan terbaik untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana kumpulan Kersani Puri, pemantun radio televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga menerusi pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan itu melayakkan Kersani Puri membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 berserta trofi. Sementara itu, Berita Harian meraih tempat keempat, manakala TV3 dan Pertubuhan Berita Nasional Bernama mara ke pertandingan akhir bagi merebut gelaran juara. Dan bertemakan kewartawanan dan teknologi, pertandingan anjuran bernama dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu menyaksikan penyertaan 8 pasukan yang terdiri daripada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, TV3, Astro Audio News, Berita Harian, Sinar Harian, Media Selangor dan Bernama. Untuk perkongsian yang seterusnya, pelaksanaan campuran biodiesel B15 yang dijadual bermula 1 Jun ini berada pada landasan tepat dengan tahap kesiapsiagaan industri yang memberangsangkan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, keyakinan itu didorong dengan sokongan semua pihak yang memahami keperluan memperkukuh bekalan biodiesel negara bagi memastikan kelangsungan bekalan diesel untuk jangka panjang. Di mana kerajaan telah mempunyai struktur yang jelas menerusi jawatan kuasa biobahan api yang membincangkan pelaksanaan secara menyeluruh. Perkara ini juga mengambil kira keseluruhan rantaian bekalan bagi memastikan biodiesel dapat disalurkan kepada pengguna dengan lancar, bukan sahaja di peringkat pengeluaran tetapi sehingga ke stesen minyak. Pelaksanaan inisiatif penting dalam usaha memperkukuh bekalan bahan api negara selain berpotensi membantu menstabilkan serta menurunkan kos diesel dalam jangka panjang. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya Dina Sonal FM, sentiasa di hati Nurusi dan Sonal Hujung Minggu edisi hari ini, hari 1 Disember 2026. Baik, seperti biasa, sekarang ni kita akan ikuti perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan bersama dengan rakan pelapor Tuan Muhammad Fadiluddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 9 Mei 2026 bersama 21 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Sabtu. Untuk maklumat semua, hari ini dapat 4 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-067 dengan pesawat MH8134 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.50 tengah malam 9 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.59 pagi 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.59 pagi 9 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-069 dengan pesawat SV5019 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.31 petang 9 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-070J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 141 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-070P dengan pesawat MH8425 muatan seramai 139 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-070J dan KT-070P akan berlepas dengan pesawat MH8140 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-071J dengan pesawat MH8442 muatan seramai 140 jemaah haji telah melampau diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.15 tengah malam 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-071P dengan pesawat MH8441 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 9.25 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 1.25 pagi 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-071J dan KT-071P akan berlepas dengan pesawat MH8142 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.25 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.25 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menanti penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kertas perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Sekiranya bakal haji membawa power bank, Sila bawa secara yang lagi dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tamuhi sepanjang muka kontrak khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiskarat dan dana debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas kad sepanjang juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Jika dapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamuh haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan haji ke penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah. Semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap doa diangkat setinggi langit dan semoga perjalanan ini kepada para Dwi Furrahman menjadi perjalanan paling indah dalam hidup, membawa pulang sejuta keinsafan dan keberkatan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kampanye di platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner teknikal di mana kita akan provide teknikal support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita Ehwal Semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Ini adalah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rodaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rodaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantungi Dulu Yufur Rahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM. Sentiasa di hati yang menerusi Nasional Hujung Minggu, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus memilih kami sebagai radio pilihan anda. Buat apa tu malam-malam? Kalau anda ada perkongsian, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh hantarkan ucapan dan juga perkongsian malam minggu anda. Sama-sama dengan saya, apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berehat ketika ini, yang tak dapat mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen, anda boleh mendengarkan menerusi radio portal RTM. Dan juga seperti aplikasi RTM Klik, cumanya dia tak perlu muat turun, hanya Google saja di kata carian radio portal RTM dan terus dengar 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada. Baik, seperti biasa, pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Untuk lagu yang pertama adalah permintaan daripada sahabat kita Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam minggu semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Dengan permintaan, lagu saya adalah sebuah lagu daripada Rosita Islin, Berpau di Dahan Cinta. Lagu untuk hiburan bersama warga pendengar Nasional FM. Mantap, terima kasih. Zainab Hussein dengan ucapan selamat siaran Reza. Assalamualaikum semuanya pendengar Nasional FM. Moga apa yang kita lakukan pada hari ini, lakukan dengan ikhlas, pastinya dibalas dengan keikhlasan juga. Tak rugi katanya, ikhlaskan diri kita, sentiasa senyum, kerana senyum juga adalah salah satu sedekah katanya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Crystal yang berjudul Selagi Ada Rindu. Buat yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Lin Roslinda, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Hati Kois Endang, Hadilah Kasih. Selamat berhujung minggu semuanya, moga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

lagunya peruntukkan untuk Salja, sebuah lagu Hadilah Kasih. Nyanyian daripada Hati Kau Sendang baru saja bersama-sama dengan kita pada waktu ini 9.32 minit malam. Semestinya dengan hiburan terbaik yang akan terus menyeringkan lagi malam anda bersama-sama dengan saya. Sehubungan dengan itu, saya nak menyapa lah ya sahabat-sahabat kita yang telah menghantar dedikasi ucapannya. Terusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa bersama dengan sahabat kita Abang Ramli, hari-hari yang tak ucapan bang. Terima kasih Abang Ramli kita dari Cadas Kuala Lumpur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan. Yang pastinya hadir dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi, Kuala Lumpur, Cadas. Mantap bang, terima kasih. Sahabat kita Abang Ramli dari Sibu Sarawak, semestinya dengan hiburan terbaik pasti layan pilihan bersama 2.0 lagu-lagu mantap sebagainya Nasional FM. Terima kasih Agus Sina dari Kuching Sarawak. Selamat bertugas Reza, terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Masya, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Marina Wati, selamat malam semuanya dan semua sahabat setia pendengar Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Diberikan kesihatan yang baik dalam lindungan rahmat kasih sayangnya, InsyaAllah. Yang pastinya jom santai malam minggu, layan Nasional FM. Princess juga di

0: bersama. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, the Fabulous Cat.
2: Kami dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
4: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Hujung Minggu 9.48 minit malam waktu ini. Baik, sedikit pada kongsian untuk anda, info trafik. Secara khususnya untuk sahabat kita yang memandu ketika ini, sambil berhibur, sambil memandu di frekuensi Nasrul FM, sentiasa di hati. Ada yang sekarang ini sedang berehat di rumah tu, ataupun yang mana santai di rumah, sedang beristirahat, ataupun melakukan kerja-kerja rumah, gosok baju dan sebagainya, lipat kain kan. Ada yang bersantai, silang kaki. Tapi apapun, semoga anda dipermudahkan segala urusan pada malam ini. Dan perkongsian info trafik untuk rakan pendengar kita yang memandu, yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Lebuh Raya Elit, di mana kerja penyelenggaraan tuturapan jalan di kilometer P6.2 sehingga kilometer P7.5 arah selatan dari Plaza 1 Putrajaya ke Putrajaya, lorong kanan ditutup bermula dari 10 malam ini sehingga 7 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elit, kerja pembersihan median di persimpangan Bandar Gamuda Curve, tanjakan C dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve, lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Diikuti info kemalangan di E1 Lebuh Raya Plus, di mana susulan berlaku kemalangan di kilometer 247.3 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong Meru. Lorong kecemasan dan kiri terhalang, trafik juga lancar, tapi sentiasalah berhati-hati. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, kemudian sambung semula perjalanan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sumandal Sabah, bersama dengan Nita Ruzaya, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dengan ucapan selamat bertunang dan selamat pengantin baru buat semua sahabat dan ahli keluarga saya yang melangsungkan hari berbahagianya pada tahun ini, dari Januari sehinggalah Mei 2026. Yang hadir dari Miri Sarawak, semua rakan-rakan dengan kita juga, tidak dilupakan yang menyambut hari perkahwinannya pada hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Okey, sama-sama itu kita teruskan hiburan kita dengan lagu yang terbaik untuk anda, Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: saja Bebang Serumpun Kasih Terbuang. Sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya, 10.10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya di Nasional FM, walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh Malaysia, yang menerangkan Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di ketika ini di rumah, di stesen minyak, di restoran, juga di kafe, di kilang-kilang dan sebagainya lah. Tidak kira di mana juga anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini yang bekerja dan tugas. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah, insyaAllah akan dinikmat serta kemah yang baik buat kita semua. Baik, untuk jam yang berikutnya ini, seperti biasa, saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperkukuh kerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam industri halal negara. Menurut pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, Muhyiddin Aziz Elayan Sari, di mana sebahagian universiti telah dilantik sebagai penyedia latihan halal untuk melatih pemain industri termasuk melahirkan eksekutif dan juru audit halal dalaman. Menurut beliau, langkah itu penting dalam memperkasa ekosistem halal negara selain meningkatkan kesedaran berkaitan pensijilan dan pengurusan halal dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, program tersebut turut menyokong agenda USIM sebagai universiti berteraskan makasih syariah serta memperkasa pembudayaan ilmu halal dalam kalangan masyarakat. Dalam perkembangan lain, beliau turut menegaskan isu penggunaan label Muslim Friendly tanpa pengesahan sijil halal rasmi pada produk atau premis berjaya dikawal hasil tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa. Untuk perkongsian yang seterusnya, penyanyi Britain Bonnie Tyler kini ditidurkan ketika menjalani pemulihan selepas pembedahan kecemasan akibat usus bocor di Portugal, lapor agensi berita Jerman. Di mana satu kenyataan yang telah disiarkan di laman webnya mengesahkan bahawa tindakan menidurkan penyanyi itu adalah untuk membantu proses pemulihannya. Tyler yang berumur 74 tahun menjalani pembedahan di sebuah hospital di Faro, Portugal, di mana pembedahan itu berjalan lancar dan beliau sedang pulih, namun keadaannya kemudian merosot akibat jangkitan. Dan kenyataan di laman web Tyler turut mengucapkan terima kasih kepada peminat atas curahan kasih sayang, dan beliau juga telah merancang satu siri konsert di Eropah pada akhir tahun ini, di mana semua perancangan setakat ini kekal tidak berubah sehingga menerima maklumat sahih secara langsung. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

Johan, ini Amelia Nur untuk anda 10.33 minit malam. Menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya dengan hiburan terbaik buat anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua. Walau di mana juga anda berada. Adik baru makan malam ke tu? Lewat sangat dah ni ya. Tapi apa pun, selamat menjamu selera. Jangan makan bergabung malam ni, tak elok. Kita kena jaga badan. Kadang-kadang biasanya, kebiasaannya lah. Saya tak kata semua. Tapi segelintir kebiasaannya perempuan ni kata nak kurus. Tapi makan malam bedal nasi kandar dan sebagainya. Lepas tu bising dekat suami, demuk lah saya. Jangan macam itu, awak sendiri pun makan nasi kandar.

Plus 80 Plus yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dengan lagu-lagu non saja, lagu cinta daripada Odi Agam, permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Telah sampai di penghujung untuk jam ini, jam yang keempat, 10.49 minit malam. Yang telah menghantar ucapannya James Pengiran, terima kasih hadir, dan semua sahabat-sahabat kita, Budak Lawa, sahabat kita yang seterusnya, Khatijah Ford Rangers, selamat malam. Mazlan MBS, Abdul Jali dari Endau Johor, Muhammad Yusof dari Cengganu, Itachok juga dari Ipoh, Mali terbaik. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda, Cinta Sepi. Terus layan Nasional FM.

dalam kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap-siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua Nugini. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu 11.17 sembilan malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang menunjukkan cerita penunggan nostalgia yang terus menyeringkan lagi malam tenang anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu. Saya tahu malam Minggu ni ramai yang keluar rumah, berbagai aktiviti dan juga rancangan pulang ke kampung halaman dan sebagainya, ziarah-ziarahi sanak saudara, menghadiri kenduri kendara malam ini. Tapi apa yang penting, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian ucapan yang telah disampaikan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan Muhammad Jazmi Moon. Assalamualaikum Reza, selamat malam. Di penghujung siaran ini, semoga kita diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masa salih Nasional FM, santai malam minggu, layan Nasional Hujung Minggu. Jaya Kesuma semestinya dengan hiburan terbaik malam minggu kita di Nasional FM. Sama tugas untuk Reza sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Zaleha Ismail katanya coffee time. Coffee. Sambil-sambil layan kita berhiburan Nasional FM. Mantap, terima kasih. Daripada Raja Batu Pak Johor diikuti Dan Mulyani. Santai malam minggu, layan Nasional FM. Layan Reza bersiaran sehingga ke penghujungnya. Sama petugas Carmina, terima kasih. Rosida Safir Nuriwi dengan pantunnya, ku nanti-nanti ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu, terbaik semuanya. Terima kasih di atas ucapan dan juga perkongsian. Apa juga perkongsian anda dari Matang Menara Sungai Besar Tantari, Raja Tun Osman, Nur Azila dan ramai lagi sahabat kita. Walau apa juga anda lakukan pada malam ini, pelbagai urusan anda lakukan, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segalanya. Sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama untuk jam yang terakhir ini. Permintaan sama dengan sahabat kita Sadim, sebuah lagu daripada Ali Kans yang berjudul Hingga Akhir Nanti. Pastinya siaran terbaik, pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Permintaan daripada Budak Lawa. Namanya Budak Lawa yang mistik, nama dia pun dah mistik ni, Permintaan lagunya sebuah lagu dendangan daripada Aziz yang berjudul Bunga. Diikuti sahabat kita dari Sungai Petani Kedah, Syam Wira, dengan sebuah lagunya daripada kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Sebenarnya lagu yang penuh dengan cerita membawa kita ke lempayan lama. Lagu yang penuh dengan kerohanian, lagu yang penuh dengan ketuhanan untuk tatapan kita bersama hingga akhir nanti. Terus layan.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
5: Pilihanku, pilihanmu jua.

Kembali terjalin dengan lagunya. Lagu ini dipublikan oleh kumpulan Slam baru saja bersama-sama dengan anda. 11.38 minit malam waktu ini bersama dengan saya. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian untuk anda. Jangan percaya kepada internet ni, sebab apa? Bukan semuanya benar di internet ni. Jadi kita gunalah pengguna, jadilah pengguna internet yang bijak, pengguna media sosial yang bijak, di mana dapatkan maklumat yang tepat serta sahih di saluran rasmi Telegram sebenarnya .my. Kadang-kadang kita terbaca satu info, satu berita ni, tapi kita tak tahu betul ke kesahihannya. Jadi jangan mudah terpedaya dengan berita palsu. Semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsi. Anda boleh ikuti saluran sebenarnya .my untuk info terkini yang pastinya sahih dan juga tepat. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, pasti lagu yang penuh dengan nostalgia juga. Tapi lagu ini dipopularkan oleh Tajul dan juga Fiza Zwani yang berjudul Hilangmu Tak Terganti. Permintaan sahabat kita Ida Mulyani ditujukan kepada teman-teman tersayang. Moga sihat selalu hendaknya. Jasli Sidum dengan permintaan lagunya hadir dari wilayah Persekutuan, Labuan dengan permintaan lagu daripada Iklim yang berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Dan yang terakhir, permintaan daripada sahabat kita Beluntung Om Haun, katanya permintaan lagu saya dari kumpulan Aspun yang berjudul Memori Sekutum Rindu hadir dari Keningau, Sabah untuk terus berhibur. Ditujukan kepada teman-teman yang terus santai layan National FM untuk anda terus berhibur. Lagu terbaik.

Baiklah, sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform, di Facebook, Instagram serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini dan pelbagai kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudahli yang anda perolehi, ataupun boleh dengarkan menerusi portal Radio RTM, 34 stesen Radio RTM di seluruh negara, secara khususnya Nasional FM sentiasa di hati. Sampai kita bersama lagi hari esok 12 hari sehingga 6 petang bersama dengan saya untuk edisi hari Ahad. Yang paling penting, semestinya hiburan terbaik untuk anda. Selepas ini, rakan tugas sambung Aida Zia untuk Nasional Geng Burung Hantu. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk... Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti. Dengan tajuk pada minggu ini, Himpunan Masyar. Ini dia gandingan untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti. Dengan tajuk pada minggu ini, Himpunan Masyar. Ini dia gandingan edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti. Dengan tajuk pada minggu ini, Himpunan Masyar. Ini dia gandingan... Himpunan Masyar. Ini dia gandingan...

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Candy, untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan Akak Manis Aida Jia di sini, terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 himpunan masyarakat.

anda bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kupi-kupi dulu. Perkena dulu secawan kopi ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur, tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata, kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM.

terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini. Jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasrul FM Sentiasa di Hati. Okay, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia. Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia. Akak Mani, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Salih. Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Nur Azila, kita ada Nimas, katanya salam malam minggu DJ Aida. Katanya, jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping-tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga. Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anak Bakat di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini.
1: Ya. Yeah.
0: Sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua?
0: Jangan.
1: Oh, ya betul ke? Kedua kali.
0: Jangan tak ingat. Kedua kali.
1: Masya Allah.
0: Okey.
1: InsyaAllah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah. Dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Mm-hmm.
0: Episod untuk minggu ini. Episod. Himpunan Masya.
1: Ya. Yeah, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Hari ini saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga-tiga. Kita bertiga, ya?
2: Bertiga, ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Dinazah kita. Okey, baik. Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat. Tak apa, kita terus, kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya? Baik. Berkenaan dengan topik kita, Doktor. Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpul, dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih, macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua, ya. Dah sampai 1 pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts, alif lam ba' ain sa. Yaumul ba'ti, ba'ti bermakna hari kebangkitan, ba'sun, biasa. Biasa itu adalah kebangkitan yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, ya. 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sakakala. Itu dalam pegangan kita, pegangan kita orang Islam macam tu, kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dan surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin, ya, ayat 78-79, menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'am tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip dia. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Taala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada, tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik. Bahawa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah, logik akal, supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda haminatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni, dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu, bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil, apa kita panggil, dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok. Kalau kita gambarkan macam itulah, kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah, gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir, za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu, orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaba zalika rajum ba'id, itu hujan mereka. Bagaimana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita cuma Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi. Kalau kita naik atas angkasa lepas, bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat nak. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mereka ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika, kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya, tak ditandakan. Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan, ada esainya, ada sebetulnya, ada aneka pilihannya, semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya, dan markah itulah adalah hari pembalasan. Itu pasal dalam Quran tersebut apa hasil betul. Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kamu sasa hidup kamu ni abasa. Abasa tu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Sebab kau tanya, kau nak buat apa ni kilang besar ni? Tak ada, saja-saja. Boleh. Hidup kita bukan saja-saja. Hidup kita kena kos. Saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas. Dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak. Semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar diesel-nya, kos driver. Jadi kita pun sama. Dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu daripada berasnya, daripada padinya. Lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuap nasi. Ingat percuma ke semua itu? Itu maksudnya abasa. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi. Baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqaili. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta? Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi arden mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala ya. Thumma kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa kadzalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu dekat tanah yang subur, tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibn Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Ini cukup cantik yang ini. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqa mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 yang nampak cukup cantik, cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah, ya betul Nabi Adam, kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah, kata alaqah ni ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang. Selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu. Dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati ya. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ha, ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan di surat Mukminun tu betul. Manusia digadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Uh-huh. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab.
0: Yeah.
2: Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia ya doktor.
2: Ah, tak bersedia. Mm-hmm. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor. Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Mm-hmm. Secara ringkas ni doktor.
0: Uh-huh.
2: Okey baik. Ringkas eh. Tapi kena jelas juga, pertama padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Mm-hmm. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Mm-hmm. Ini padang mahsyar. Mm-hmm. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Mm-hmm. Padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Uh-huh. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia.
0: Yeah.
2: Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata, di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul.
2: Dia kumpulkan
0: di situ, ya?
2: Setelah dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari, uh-huh, hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan yeah, hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu eh.
0: Mm-hmm, betul.
2: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni uratan ghurlan. Hufah ni tak beralas kaki, auratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan.
0: Uh-huh.
2: Kerana ni sebagai orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Uh-huh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia.
0: Yeah.
2: Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala ulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Mm-hmm. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya, kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa amal, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kullu insan, surat Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, ikra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Mm-hmm. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi bagi tahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, di mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Situlah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh.
1: Doktor minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM, kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syaras Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aidat. Sebenarnya padang mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqum.

0: Mulhisan. Ini kalau boleh saya sedikit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari Yauma Yaqumul Hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia. Iaitu Rabbi Sili Wali Walidaya Walil Mu'minin. Iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke mana, tak ada dah.
1: Kita seorang-seorang ya, doktor.
0: Oh, seorang-seorang. Yang datang kepada Allah pura dah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Kalau boleh berjalan kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu lepas itu kita kupas. Imamul Adil syabun nas'a fi ibadat rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid wa rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafattaqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tafaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasihat membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan kata, hati dia dekat masjid. Pantah nampak masjid, teringat nak solat, teringat nak itu. Sampai selagi dia tak solat, ni cari kata saya ni ya, DJ dan kau pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunia Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Travel dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
1: Terus okay, ke masjid.
0: Depan, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tu kat masjid. Jadi tinggal macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah. Ijtama' ala zalik wa tafarraq alaih. Iaitu bertemu kerana Allah. Ini dan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'aman ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok eh Allah, aku tak ada amalan apa. Anas dengar hadis tu, dia dengar orang Arab berkata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita benar, kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak selamat. Maka dia kata, ini akhafullah. Oh, aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor 6, bersedekah secara rahsia. Iaitu, fala ta'lamu shimaluhu ma tukfifu yaminu. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last kali seorang lelaki, rajulun zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Tafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul. Tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan kelangkabut ini, insyaAllah. Untuk kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi. Mudah-mudahan insyaAllah.
2: Amin.
0: Amin.
1: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
2: Tak boleh.
1: Selalu ingat masjid ni kan?
0: Tipi-tipi pun okey dah.
2: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Ada ke amalan-amalan khusus yang membantu ni saya kan?
0: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelangkabut dan tak ada seorang pun pernah pergi sana. Dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tau, tempat tu tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Hari yang ya Allah tak boleh nak dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang tu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Kalau Allah gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ini kita tidur, malam ini tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple. Bacalah Quran, kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Kaya ni mana boleh baca kuwallah sebaiknya. Eh, lazimi kuwallah. Nanti di akhirat kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermananya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil air sembahyang, duduk atas tika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami dia kata, kuntu tabitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di rumah Nabi, dia kata, fa'ataituhu biwudu'i wa hajati, aku bawa air kepada Nabi ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi SAW berkata kepada dia, Sal, mintalah apa yang kau nak minta. Fakutu, as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia. As'aluka murafataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Kala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Kultu huwa zak. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu, ya Rasul, di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasrati sujud, banyakkan sujud dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa selepas azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَتَّهُ. Simple. Semua orang hafal doa ini. Cuma yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan. Korang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diri aku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah. Minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekejap dia punya air.
1: Silakan.
2: Doktor cakap tak berhenti tu.
0: Okey. Okey. Tambah lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Taala kata, "Anta." Mungkin kita putar lagu sekejap.
1: Okey.
2: Boleh. Kita masih okay,
1: kita rehat seketika. Baik.
2: Boleh selepas ni.
3: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan? Batuk sesema. Doktor jaga kesihatan, doktor. Okay, sikit lagi penambahan point tadi sebelum kita nak masuk ke sias seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Kita dah sebut tadi berkaitan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'atha kamaruk ya ba'atha rabbuka ya ba'atha rabbuka faman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Rasul Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik. Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. InsyaAllah. Selalu ingat masjid.
1: Okay. Tata, kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada depan masa syafaat ni? DJ simple je, kabel lah, macam itulah kalau kita mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah, itu aja.
2: Pada masya ada kabel juga ya?
3: Kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, diibaratkan lah
3: kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqima salata, Rabbi firli wali walida walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga, Rabbi firli wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wala tazid zalimina illa fasara. Itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ini. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita kata tadi jaraknya hampir 50,000 tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah, neraka-neraka lah, surga-surga lah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan syafaat Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor, eh?
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak-hak dia, dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia. Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka, sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik, walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznik. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi.
1: Itulah sedih bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah tu lah. Tak ada benda tu. Silakan, Jaidah.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan. Sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan. Dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
3: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat itu biasa dia dengar tu.
3: Biasa bila dia tu, tak apa kau hutang dengan aku, tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhum apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang, eh. Kerana sikap manusia tu bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, ya, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita. Seluruhnya kita maafkanlah.
1: Itulah, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana, doktor?
3: Kalau dia hutang tak apa.
1: Tak kisahlah hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana, doktor?
3: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kepada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000. Tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik, ya?
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak. Tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas. Itu masalahnya.
1: Itu
3: tak lepas. Itu pasal kita salat jenazah apa semua kan, selalu orang cakap kan, kalau tuan-tuan
2: minta halal,
3: cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan, dia tak datang salat jenazah
1: tu.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala, moga-moga di akhirat. Tiba-tiba dia dapat, eh kau ni datang dari mana, pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah, bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainak ke orang itu, pasal kita hidup di dunia ni kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ni tak adil.
1: Betul.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah, supaya di akhirat tak menyahut lagi. Itu untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga kita selesai.
2: Ada yang bertanya, berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50 ribu tahun kalau kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah, Arba'in 40 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia.
2: 1000
3: tahun. Kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahu Akbar. Taklah saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap dengan Mazah takul ya Rabbi kagadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni, anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'iqun wa sa'iq. Sa'iq ni driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'iq driver wa syahid saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nampak cakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat result lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selir tau, selir. Jadi dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ni yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini. Ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah. Berkaitan pahala tuan-tuan nanti untuk...
2: Itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu Akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Ini baru Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tu, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, doktor. Berkenaan dengan himpunan masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, doktor. InsyaAllah minggu depan kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
2: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
2: Episod 18
1: dah ni, InsyaAllah. So, kita
2: himpunan masyar.
1: Ya, bersediakah? Baiklah. InsyaAllah, InsyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Yalah,
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan suatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan sana, apa sekalipun ya,
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita biasanya hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Itu
1: ya,
2: pun
1: betul.
2: Jauh-jauh kan.
1: Jauh-jauh.
2: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ibu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan Mama, panggil ibu dengan panggilan Ibu, Umi, Mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu, wahai ibu, walaupun ataupun juga mahupun tak kira lah, ya, yang pernah bergelar ibu, tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah, membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis, katanya Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami, Nasional FM ini, menerusi RTM Klik. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

ada pula cempaka cikgu kan. Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Bro Hantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur rakat mani. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dah lah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Ui. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Ui, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio.

Lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tepi-teping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tepi-teping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, code response, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang . Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa, kalau dah segar balik mata tu, temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya, walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu, tengah laju-laju kan pecut mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan, baca bismillahirrahmanirrahim . Ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Wee.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipping-tipping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ Kak Manis, saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ni saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: lambat asal selamat.
1: Pama tempe, belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
2: Saya Remy bin Muhammad daripada Nogori 9. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng agak batang.
1: Luahan kakak abang Isnin hingga Jumaat.
3: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasional Warna.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: Kemas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 pagi.

0: Dari Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitan.

Sadaqallahul Azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat

dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan

0: Bayani Saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sentiasa di hati.
1: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar Nasional FM. Boleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Sedih Hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik Muatera sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya, Khairul Ong, menerusi salam padian menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026, bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah, hari ini masa untuk kebanyakan orang berehat dan juga bekerja hari ini. Jadi sama-sama kita bekerja dengan ikhlas. Okay, mereka yang bercuti hari ini, berehat, gunakanlah ataupun luangkanlah masa anda untuk anda berehat, untuk releasekan segala tension anda, untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang yang tersayang. Okay, jangan buang masa. Baiklah, sepanjang saya berkudar hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian dan juga hiburan yang saya akan sajikan kepada anda. Tentunya di jam yang pertama, pastinya kita ada info cuaca, juga ada berita pilihan SP. Dan apa kata sebentar saya lagi, kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Tinggalkan Keraguan. Jadi jangan ragu-ragu, dengarkan kami di Salam Farian menjeriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tinggalkan keraguan. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qal hafizhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, kerana kebenaran serta kejujuran itu, ketenangan dan sifat dusta itu mendatangkan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, maksud perkataan ar-ribah adalah meninggalkan apa yang mendatangkan syak, yaitu keraguan dalam hati pada sesuatu perkara, dan berpegang kepada sesuatu yang tidak mendatangkan syak, yaitu keraguan pada perkara tersebut. Galakan untuk bersifat benar, kerana itu adalah sumber kepada kebaikan dan peringatan untuk menjauhi sifat dusta, kerana itu adalah punca bagi setiap keburukan. Hendaklah seseorang itu menjauhi perkara yang mendatangkan subhah, yaitu keraguan kepadanya, dan berpegang kepada perkara yang jelas lagi nyata, kerana sesiapa yang menjauhi perkara subhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan meruah dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang terjatuh dalam perkara subhah, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.

0: Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan, bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

25 minit pagi. Seperti biasa kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Suara Asli dan Kelestarian Alam. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 10 Mei 2026 Ahad, yang mana pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Petang tiada hujan, manakala malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari utara barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk terus memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Baik, mereka yang baru saja mendengarkan, saya, hai, nama saya Khairul Ong. Terima kasih memilih 103.7 dan 89.4 MHz sebagai peneman pagi anda. Mereka saya memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey? Ada yang orang kata awal pagi ni mesti ada pergi nak ke pasar kan, beli-beli barang basah kan. Hari ni hari Ahad, mungkin nak main masak-masak bersama-sama dengan anak-anak, kan, ajarlah sikit anak masak kan, yang simple-simple je, goreng telur kan, apa ni, goreng ni, goreng ikan kan, jadi sama-sama lebih bonding gitu. Baik, 7 pagi nanti kita singgah ke National FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya akan kembali di jam yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang anak buah Perdana Menteri kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat. Dan pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tambahan hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti Utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pajan di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Zari, kau tengok ni. Hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
2: Syafiq, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
1: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
2: Penipu pandai menyamar, Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
1: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
2: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
1: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
2: Ingat tiga perkara ni, Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
1: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
2: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Baik, 7.20 minit pagi anda sedang menangkan 8 FM suara pesisir anda. Selamat pagi, mereka baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong. Terima kasih yang berada di 103.7 dan 89.4 MHz. Ada juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik Muateran sekarang. Kerana, ya betul-betul percuma. Baik, hari ini 10 Mei semestinya adalah sambutan Hari Ibu. Jadi kami di 8 FM mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu buat semua mereka yang bergelar Ibu Hari Ini, yang mana sambutan ini adalah untuk sebagai bentuk pengiktirafan sebenarnya dan penghargaan terhadap jasa, kasih sayang serta pengorbanan yang luar biasa seorang yang bergelar ibu dalam membesarkan anak-anak dan menguruskan keluarga. Dan juga sebenarnya sambutan ini adalah untuk mengingatkan kita tentang peranan penting ibu yang orang kata sering mengutamakan keperluan keluarga melebihi diri sendiri tau. Dan ia adalah satu detik istimewa untuk menzahirkan orang kata rasa terima kasih atas sokongan emosi dan fizikal yang tidak berbelah bahagi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu tercinta saya, Bida Haji Bungsu, yang berada di kampung lingkungan Beaufort, Sabah. Selamat hari ibu mama. Baik, sebentar saja lagi 7.30 minit pagi, semestinya kita ada yang mana satu. Jadi rasa-rasa siapa artis dan lagu yang patut kita undi, kita sama-sama nantikan 7.30 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: 7:30 minit pagi, saya kembali lagi dengan buah tangan yang mana satu. Baik, seperti dijanjikan hari ini untuk edisi 10 Mei 2026. Artis manakah yang dipilih untuk dari penerbit kita untuk anda undi? Rasa-rasa siapa apakah tema untuk edisi hari ini
1: Kan,
0: jom tersama-sama dengarkan teaser ini.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Baik, nampaknya penerbit kita telah pun memilih tema untuk hari ini, iaitu sambutan Hari Ibu. Istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu. Jadi penerbit DJ Shima memilih dua buah lagu yang ada kena mengena sebenarnya dengan sosok seorang ibu ini. Iaitu jika anda ingin mendengarkan tajuk lagu daripada Datuk Sharifah Aini yang bertajuk Mawar Putih Untuk Mama, ataupun lagu daripada kumpulan Exist Untukmu Ibu. Hantarkan undian anda. Saya akan buka sekarang. Sebentar saja lagi Min kita akan buka undian menerusi poll di Facebook Labuan FM. Jadi anda boleh hantarkan undian anda hingga pukul 8.40 minit pagi. Undian ditutup dan akan dimainkan, akan diumumkan pemenang untuk Yang Mana Satu edisi Hari Ibu 10 Mei 2026 pada pukul 8.50 minit pagi nanti. Jadi lebih kurang satu jam ini anda boleh memikirkanlah kan, lagu mana yang patut anda undi. Sekali lagi, Yang Mana Satu Istimewa Hari Ibu, Mawar Putih Untuk Mama, nyanyian Datuk Sharifah Aini, ataupun lagu Untukmu Ibu, nyanyian Exist. Semuanya di tangan anda. Saya nantikan undian anda. Okey, jangan ke mana-mana. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Yang mana satu? Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Hai, saya Feli.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alvin.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah berinteraksi bersama-sama kami menerusi gambar yang saya sudah pun muat naik di Facebook Labuan FM. Boleh hantarkan ucapan ucapan selamat pagi, ucapan hari ibu, ucapan ulang tahun, ucapan semua ucapan lah. Jadi anda boleh hantarkan menerusi gambar selfie saya yang saya sudah muat naik seawal pukul 6.30 pagi tadi. Okay? Saya akan bacakan satu persatu sebentar sahaja lagi. Jangan lupa juga untuk ikuti semua medsos Labuan FM. Kita ada di Facebook, di TikTok, juga ada di X, Instagram dan YouTube Labuan FM. Dan ingin juga saya war-warkan, jangan lupa untuk saksikan siaran secara langsung sambutan Hari Kaamatan kan, peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang dipancarkan secara langsung ya, dari Dewan Perbadanan Labuan, Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan pada hari ini. Jadi anda boleh serbu Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM, boleh share bagi tahu kawan-kawan yang nak saksikan kata kemeriahan sambutan Hari Kaamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Sekali lagi di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Okey, pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share semua. Okey? Baik. Sebentar saya lagi, kita akan singgah ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mengikuti berita warta pagi. Kan? Yang akan disampaikan oleh penyampai-penyampai dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Yang mana satu?

Yang mana satu? Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bay ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Labuan terus diperkukuh menerusi kelulusan pembinaan 10 unit rumah baru bagi tahun ini. Penyerahan geran peruntukan kepada penerima disampaikan Pengerusi Penasihat Giat Mara Labuan merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan. Menurut beliau, projek di bawah inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu dijangka bermula Jun ini dan siap dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Setiap unit rumah melibatkan kos pembinaan sebanyak RM85,000 bagi membantu golongan memerlukan mendapatkan kediaman yang lebih selesa dan selamat. Setakat ini, sebanyak 50 unit rumah PPRS telah siap dibina di Labuan sekaligus beri manfaat kepada penduduk setempat menerusi kerjasama Giat Mara Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan meneruskan usaha memperkasa usahawan asnaf melalui pemantauan berkala terhadap penerima bantuan insentif perniagaan di sekitar UTC Labuan dan Kompleks Ujana Kewangan. Langkah itu bagi menilai perkembangan semasa perniagaan selain mengenalpasti bentuk bantuan yang paling sesuai mengikut keperluan usahawan terlibat. Pendekatan turun padang tersebut turut memastikan setiap bantuan yang disalurkan memberi manfaat secara langsung dalam membantu meningkatkan ekonomi serta kelangsungan perniagaan golongan asnaf. Mawib kekal komited lahirkan lebih ramai usahawan asnaf yang berdaya saing, mampan dan mampu memperbaiki taraf hidup keluarga masing-masing. Sepasang suami isteri di Labuan sanggup berkorban sepenuh tenaga demi menjaga anak mereka Safia Khairina yang menghidap penyakit tulang rapuh tahap 4. Keadaan itu menyebabkan Safia memerlukan perhatian terapi kerana pergerakannya sangat terbatas dan perlu dibantu setiap masa. Prihatin ke nasib keluarga berkenaan, Mawib Cawangan Labuan menyalurkan bantuan peralatan kesihatan termasuk kerusi roda elektrik dan tandas mudah alih bernilai hampir RM5,000. Selain itu, keluarga tersebut turut menerima bantuan sara hidup bulanan sebanyak RM500 serta bantuan persekolahan untuk 2 orang anak mereka. Menurut pengurus Mawib Labuan Muhammad Rafi Zakaria, bantuan itu diharap dapat membantu meringankan beban keluarga dan beri semangat baharu kepada Safia untuk meneruskan kehidupan. SK Layang-Layangan menjalani sesi verifikasi akhir bagi penilaian Digital Utilization and Technology Awards DUTA kategori Anugerah Emas tahun 2026, program sebahagian daripada penilaian akhir untuk menilai tahap pengintegrasian serta pembudayaan teknologi digital di sekolah. Sesi penilaian disempurnakan Pegawai Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Nurul Nadia Zulkifli, meneliti aspek penggunaan teknologi dalam pentadbiran sekolah, proses pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan digital dalam kalangan murid. Dalam sesi tersebut, pihak sekolah turut berkongsi pelbagai evidence, amalan terbaik dan pelaksanaan inisiatif digital yang menyokong agenda transformasi pendidikan. SSTP JPWPL berharap usaha berterusan itu mampu memperkukuh ekosistem pendidikan digital dan melahirkan sekolah lebih progresif serta berdaya saing. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijri ditetapkan